Dari kawasan Haji Guslim Final 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat. Aryo Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir, edisi 10 September 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan sahabat lagi saya. Dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar tentunya. Baik sahabat, selamat pagi pasti akan hadir di ruang dengar sahabat. Seperti biasanya sampai jam 9:30 kita akan berbagi informasi, berbagi tips di pagi hari ini buat sahabat. Dan untuk sahabat lagi saya yang mau request lagu ya, yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau berbagi kebahagiaan ya, boleh gabung bersama kita di 082374414591, 082374414591. Baik sahabat Langkisau, kita akan kembali tentunya setelah kita putarkan lagu-lagu spesial buat sahabat Langkisau di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

masih dari lantai 1 Gedung Panel Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau, masih di Selamat Pagi Pesisir. Kita lanjutkan untuk informasi buat sahabat di pagi hari ini. Sebelumnya kita kembali sampaikan selamat pagi buat sahabat dimanapun berada. Ya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat ya. Semoga harinya menyenangkan dan sehat-sehat selalu. Ya, kabut asap masih segitu-gitu aja ya sahabat lagi saya. Ya, buat sahabat yang berkegiatan di luar ruangan ya, ya kesana sini mencari nafkah ya. Usahakan pakai masker sahabat kalau bisa, karena udara sangat tidak baik buat kesehatan. Baik sahabat lagi saya, kali ini informasi kita sampaikan buat sahabat. Kita ambil dari website CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup, keracunan makanan bisa ganggu otak hingga hilang ingatan katanya.

keracunan makanan umumnya identik dengan gejala seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut ya. Namun, kondisi tertentu sahabat penyakit yang bermula dari saluran pencernaan ini juga dapat berkaitan dengan gangguan fisik, maksudnya gangguan fungsi otak ya. Nah, hal ini menjadi perhatian setelah seorang siswi asal Sumatera Utara, Febiona, yang dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis ya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Febiona disebut mengalami gangguan ingatan. Nah, orang tua Febiona mengatakan perubahan tersebut muncul setelah sang anak sempat mengalami kejang dan kembali menjalani perawatan. Ia bahkan disebut tidak lagi mengenali keluarga maupun teman-teman sekolah.

Nah, poinnya dehidrasi berat dapat mempengaruhi fungsi otak. Salah satu kemungkinan, sahabat, berkaitan dengan dehidrasi berat. Keracunan makanan kerap disertai muntah dan diare yang dapat membuat tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit. Jika kehilangan cairan berlangsung cukup berat dan tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menjadi serius. NIDDK yang dimaksud tadi ya, memasukkan perubahan kondisi mental tersebut termasuk kebingungan sebagai salah satu tanda bahwa seseorang dengan keracunan makanan membutuhkan pertolongan medis. Nah, artinya ketika muntah dan diare berlangsung terus-menerus, persoalannya bukan hanya kehilangan cairan, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang berat dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh termasuk fungsi otak, sahabatnya. Dalam kondisi tersebut, seseorang dapat mengalami kebingungan atau perubahan kesadaran. Kondisi ini juga dapat membuat seseorang tampak seperti mengalami gangguan ingatan. Kemudian infeksi dari makanan juga dapat mempengaruhi otak, katanya. Kemungkinan lain, sahabatnya, berkaitan dengan patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit yang berasal dari makanan. Sebuah studi yang dipublikasikan melalui PubMed berjudul From Farm to Table to Brain: Foodborne Pathogen Infection and Neurotoxic Sequelae, membahas hubungan antara infeksi yang berasal dari makanan dan gangguan pada sistem saraf. Beberapa mikroorganisme dapat memicu respons peradangan atau pada kondisi tertentu mempengaruhi sistem saraf pusat. Dampaknya dapat berupa gangguan neurologis. Meski demikian, sahabat Langkisau, komplikasi neurologis bukanlah kondisi yang umum terjadi pada keracunan makanan. Mekanismenya dapat berbeda-beda tergantung pada mikroorganisme penyebab infeksi dalam dan kondisi pasien. Hal ini menunjukkan bahwa dampak penyakit akibat makanan dalam kondisi tertentu tidak selalu berhenti pada sistem pencernaan. Salah satu contoh yang pernah dilaporkan dalam penelitian adalah infeksi Campylobacter jejuni. Bakteri ini dapat menyebabkan gastroenteritis atau infeksi pada saluran pencernaan. Nah, sebuah laporan kasus yang diterbitkan dalam Neurological Sciences mencatat pasien yang gastroenteritis ini akibat bakteri tersebut yang kemudian mengalami acute encephalopathy atau encephalopathy akut. Nah, encephalopathy ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan fungsi otak. Kondisinya dapat menyebabkan perubahan kesadaran, kebingungan, hingga gangguan fungsi kognitif. Namun, sahabat, temuan tersebut tidak berarti setiap orang, ya, tidak berarti setiap orang yang mengalami infeksi Campylobacter akan mengalami gangguan ingatan. Nah, kasus seperti ini tergolong jarang. Meski demikian, laporan tersebut menunjukkan bahwa infeksi saluran pencernaan tertentu dapat disertai komplikasi yang mempengaruhi sistem saraf. Nah, kita akan kembali, sahabat, dan kemana-mana tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: 91,2 Langis FM, sahabat Langisa, dengan berada masih di Selamat Pagi Pasisir ya, bersama Ricky Budi pagi hari ini. Sahabat, kita pagi ini akan relay ya bersama RRI terkait Padang Menyapa dialog ya, Padang Menyapa sinergi Radio Sumatera Barat dengan tema membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Nah, dialog kali ini saya paling nyesal dengan narasumber yang hadir, yaitunya Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua KPID Sumatera Barat, Bapak Yusrin Trinanda SIP, kemudian Kepala RRI Padang Yulian S. Saba, kemudian Jadwal Jalal ya, Sekretaris PRSSNI Sumatera Barat atau Direktur Operasional Padang FM. Nah, sahabat Langisa, mari kita saksikan, kita dengarkan. Inilah Padang Menyapa pagi ini dari RRI Pro 1 Padang. Selamat mendengarkan.
1: Apa yang siaran di kita? Kita siaran di radio. Apapun yang ada di konten di radio ini, itu juga ada di konten digital kita, di medsos kita. Sehingga apa? Makanya siaran ini akan teramplifikasi di berbagai platform. Oleh sebab itu sekarang radio itu sudah bertransformasi, tidak hanya terestrial tapi juga masuk kepada multi platform. Tetapi ciri khas radionya itu tidak akan pernah hilang bagi kami seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, saya bergeser lagi ke Pak Jadwal Jalal dari perspektif radio swasta. Bagaimana Bapak melihat perkembangan industri radio di Sumatera Barat sejauh ini? Karena kita kan melihat ya Pak Jadwal Jalal, dengan perkembangan media sosial yang sangat luar biasa, kita juga lihat dari persentase yang ada, sepertinya masyarakat mulai bergeser gitu. Tapi tadi Pak Yulian sudah sampaikan bahwa memang sepertinya radio bagaimanapun tidak akan pernah mati. Pak Jadwal melihat seperti apa?
3: Baik, Bung Tito, iya, mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan di sini. Iya. Tapi ekstrimnya, saya katakan radio swasta itu sekarat.
2: Oke.
3: Okay. Ya, itu. Tetapi semangatnya yang disampaikan oleh Pak Julian itu benar. Suara Bung Tito itu tidak akan pernah hilang selagi memakai suara. Yang suara penyiarnya itu. Nah, kita melihat tentang bagaimana penyiaran radio swasta saat ini, akhir-akhir ini, menyedihkan. Saya menyebut apa adanya, Pak Julian, Pak Ketua. Sangat menyedihkan. Memang ada aspek faktor intern dan juga ada disebabkan faktor eksternnya. Faktor internnya mungkin tidak bisa mengikuti faktor ekstern tadi. Ya, kebutuhan, perkembangan teknologi, kemudian persaingan dengan media lain. Yang kita tahu sekarang, apa keunggulan radio? Tadi Pak Julian sudah menyinggung. Pertama, kita mungkin masuk kepada fungsi media radio itu. Nah, ini yang mahal. Fungsi media radio itu adalah menginformasikan, seperti yang Bung Tito sampaikan sebelum acara tadi, sekilas info. Kemudian mengedukasi, mendidik. Kemudian menghibur. Dalam mendidik dan menghibur dan menginformasikan itu mungkin ada motivasi, ada kontrol sosial di situ. Nah, ini pertama yang harus betul-betul kita pelihara. Yang kedua, radio itu ada tiga peran yang diperankannya. Pemersatu bangsa seperti yang disuarakan RRI itu. Kemudian menjaga NKRI. Siapa yang bisa mendebat kalau seluruh radio di Indonesia itu kerjanya itu? Kemudian saya menambahkan kemarin melaksanakan semangatnya semangatnya Sumpah Pemuda. Ini RRI banget loh. Kalau melaksanakan semangatnya Sumpah Pemuda itu, putra-putri Indonesia yang 283 juta lebih itu menyatakan tanah airnya Indonesia. Putra-putri Indonesia yang 280 juta lebih itu menyatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Putra-putri Indonesia yang lebih 280 juta itu mengatakan bahasanya satu, bahasa Indonesia. walaupun ada di siaran kita bahasa lain, tetap bahasa pemersatunya bahasa Indonesia. Siapa yang menjalankan itu kalau nggak radio?
2: Iya
3: kan, dari awal yang konsisten menjalankan itu adalah radio. Kemudian sekarang itu ada era dua, Bung Tito sangat tahu mungkin, eranya FOMO sama flexing. Ini kan yang menghancurkan. Radio pun sempat tergerus dengan itu, ikut-ikutan. Bahkan bisa-bisa Bung Tito sendiri akan begitu nanti. Nggak ada saudara pendengarnya, ladies and gentlemen pula nanti kan. Lalu gua juga nanti lama-lama hilang RRI-nya itu. Nah, FOMO, ikut-ikutan. Kemudian flexing, ingin tampil. Ingin tampil sebisanya, semaunya kita. Yang penting kepentingan kita sampai. Bukan, yang penting like-nya sampai. Feels-nya walaupun kepentingannya nggak sampai. Yang penting like-nya sampai, walaupun kepentingannya nggak sampai. Nah, itu yang terjadi sekarang. Era di era FOMO, di era flexing ini yang menghancurkan peradaban media. Dan itu di mana digunakan? Di media sosial. Apalagi sudah ada AI ini. Nah, saya sepakat dengan Pak Julian tadi, Pak Ketua. Satu-satunya yang bisa membentengi itu adalah media mainstream. Radio, satu di antaranya itu. Yang bisa sedikit mencegah, membentengi hoax. Kalau enggak radio, mau mendengarkan media sosial, jangankan kita ini, presiden aja di otak-atiknya. Wajah presiden di otak-atiknya, gaya presiden di otak-atiknya, itu media sosial. Kita berani ngomong di RRI, kan faktanya begitu. Nah, kita sedang menunggu. Dan menunggunya apa? Kalau media sosial itu sebentar lagi tidak akan dipercaya. Mencari informasi kembali kepada radio, media mainstream itu. Kita sedang menunggu itu sekarang. Kenapa? Ini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Era AI, era FOMO, era flexing, dan segala macam yang menghancurkan itu. Sementara begitu.
2: Baik. Terima kasih. Saya dapat informasi Pak Jadwal Jalal lebih akrab disapa Pak Jack ya?
3: Iya.
2: Katanya. Saya kan sapa Pak Jack ya. Baik, boleh. Saya geser dulu ya Pak Jack ya. Sekarang saya ke Pak Yusrin. Nah, Pak Yusrin ini berbicara seputar konten ya. Tadi sedikit banyak Pak Jack dan Pak Yulian juga sepertinya arahnya ini ke konten yang sehat begitu ya. Kalau dari KPID sendiri melihat konten siaran sejauh ini yang memang diharapkan dari KPID sendiri seperti apa, Pak Yusrin?
4: Iya, kita selama ini kan KPID juga adalah lembaga pengawas. Undang-Undang 32 2002 itu termaktubnya hanya mengawasi radio dan TV. Sementara kemajuan zaman, dunia digital kita sudah luar biasa. Platform digital maju, ada Instagram, ada TikTok, ada X, semuanya itu memuat apa yang sampaikan Om Jack tadi itu, memuat berita yang antah-berantah, berbagai macam isinya, berbagai macam isi. Di radio sejauh ini yang kita amati, kita awasi, TV juga, ini sudah sudah dalam tertib. Kita juga seperti itu, ada konten-konten lokal yang disampaikan oleh kawan-kawan TV di Sumatera Barat, TV swasta yang berjejaringan SSJ itu sudah memenuhi standar untuk sebuah berita, sebuah konten isi, baik itu budaya, kuliner, adat istiadat, cukup itu. Persoalannya adalah sekarang adalah yang disampaikan Om Jack tadi, platform media digital kita maju luar biasa, dan ini daya rusaknya kami pikir luar biasa juga. Ini bagaimana kita mengantisipasi ini dengan cepat, dengan baik. Tentu negara juga perlu hadir di sini. Dan kabar baiknya, Undang-Undang 32 ini sudah dimasuk prolegnas. Sampai hari ini sudah menjadi undang-undang RUU inisiatif dari DPR. Kalau ini RUU inisiatif, ini artinya adalah percepatan untuk proses pembahasannya cepat. Kalau bisa tahun sekarang disahkan di akhir Desember, nah itu artinya ada kemajuan terhadap pengawasan kita di KPI secara terstruktur pusat dan daerah untuk mengawasi platform digital. Karena di undang-undang itu termuat juga bahwa tugas KPID itu diperluas, tidak hanya TV dan radio lagi, termasuk juga platform digital. Dan ini adalah sebuah kemajuan. Kalau ini nanti undang-undang ini berlaku dan disahkan, kita tentu bekerja lebih baik lagi hendaknya, mengawasi akun-akun yang tidak pada tempatnya itu menyiarkan berita ataupun video yang lain yang tidak baik. Itu Mas Tito.
2: Oke. Baik, nah saya bergeser lagi ke Pak Yulian. Nah Pak, dengan semakin banyaknya informasi yang beredar di media sosial ya, apakah Bapak melihat radio ini justru memiliki peluang besar sebagai media yang bisa melakukan verifikasi dan memberikan informasi yang terpercaya, bukan hanya sekedar cepat saja begitu?
1: Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Jack tadi ya, gitu ya. Apa yang membedakan radio, gitu ya? Tentunya informasi yang disampaikan oleh radio itu adalah informasi yang sudah terverifikasi.
3: Itu dia.
1: Artinya informasi itu seperti yang tadi Bang Tito katakan juga. Mungkin bagi radio itu bukan kecepatan sekarang yang menjadi, kecepatan itu penting, tetapi itu mungkin bukan merupakan faktor utama gitu ya. Kalau tapi apakah informasi yang disampaikan itu benar ke masyarakat? Nah itu. Jadi saya sependapat dengan yang disampaikan Bang Jack. Di mana informasi yang artinya tidak perlu kita ragukan lagi, itu ada di media mainstream. Dalam hal ini kita bicara radio, tentu di radio gitu ya, bukan berarti media yang lain tidak ini, tapi kita konteksnya bicara radio. Nah, oleh sebab itu juga makanya RRI dalam hal ini, itu informasi-informasi itu adalah informasi yang sudah terverifikasi. Sudah ketika informasi itu keluar dari siaran kita, itu adalah informasi itu sudah benar gitu. Benarnya dari mana? Sudah diverifikasi kepada para narasumbernya langsung. Saya kira itu kekuatan radio ya, gitu. Radio itu kekuatannya di situ. Mungkin radio kalah di kecepatan karena citizen journalism sekarang sudah sangat cepat ya, Pak Jack ya, Pak Bang Yusrin ya, gitu. Tetapi informasi ini sudah terverifikasi tidak? Nah, ketika masyarakat, oke, ada informasi ini di medsos misalnya gitu, tapi apakah ini dia mau cek ini? Kadang-kadang gitu, dia mau cross check ini ada di mana gitu? Tentunya ada di media mainstream, dalam hal ini mungkin radio. Radionya radio mana gitu? Terserah di radio mana gitu, kan kayak gitu. Tapi yang penting informasi yang disampaikan oleh radio itu, nah sudah terverifikasi. Nah itulah makanya radio juga harus menyeleksi benar informasi-informasi yang disampaikan. Karena apa? Karena efek informasi yang disampaikan oleh radio ini juga sangat berdampak ya kepada masyarakat. Jadi informasi itu harus benar-benar akurat, harus benar-benar terpercaya, dan harus benar-benar terverifikasi dari narasumbernya. Begitu kira-kira.
2: Oke. Baik, saya ingin bergeser lagi ya ke Pak Jack sekarang. Nah, Pak Jack, di tengah tantangan yang luar biasa ya, khususnya untuk teman-teman radio swasta mungkin, sejauh ini untuk bisa bertahan, kemudian bisa tetap eksis, kemudian juga mengimbangi lah dalam tanda kutip begitu ya, dengan media yang sejauh ini kita sebut saja media sosial sudah sangat mendominasi sekali. Pak Jack melihat bagaimana, Pak Jack?
3: Iya, di sini saya langsung saja mungkin ya. Saya agak sependapat, bukan agak, sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusrin, Ketua KPID. Negara hadir di sini. Jangan biarkan radio itu tergesot-gesot gitu. Jangan biarkan radio itu tertatih-tatih. Kita tahu radio itu punya andil besar di negara ini. Kita tahu fungsi radio itu betul-betul mempunyai misi yang juga misi negara. Pemersatu, mencerdaskan, menginformasikan, mendidik. Tapi jangan ditinggalkan. Saya sempat berkelakar dengan Pak Ketua, tapi kelakar saya ini mudah-mudahan benar. Pak Ketua, saya rasa negara ini gak akan rugi kalau mengasih ke radio uang 1 tahun 1 triliun. Gak rugi negara ini. Orang korupsinya aja ratusan triliun, masa untuk radio aja 1 triliun gak bisa? Hidup nih radio se-Indonesia. Setelah itu tuntut seperti apa bertanggung jawabnya radio itu menyampaikan informasi. Sejauh mana bertanggung jawabnya radio itu mencerdaskan tadi. Fungsi mencerdaskan itu. mengedukasinya. Sejauh mana dan apa lingkup hiburannya radio itu. Sekarang kan tidak. Di era FOMO tadi, flexing tadi, ya orang bikin dapur centang perenang, yang lain-lain bikin dapur centang perenang juga kan. Yang penting like-nya banyak. Entah itu mendidik atau tidak, gak tahu kita. Kemarin kalau kita lihat di media sosial, Gunung Krakatau tuh sepertinya mau habis nih Sumatera Jawa. Informasi dari hari-hari gak sebegitu. Kita lihat di media sosial, Iran akan hancur. Buktinya gak begitu. Inilah kebohongan media sosial. Di fakta. Kita bicara fakta. Dan radio itu bicara realita. Aktual, faktual, realita. Itu radio. Dan kita bicara radio, ini media mainstream. Kita bicara dengan kata Pak Capstar, kita radio, konteks kita radio. Ini yang mesti kita usulkan. Sampai agak sedikit inilah ngomong. Kalau saya ngomong kan boleh, seenaknya asal tidak melanggar delik kan. Nah, Pak Ketua. Pak Ketua, kalau nggak bisa kita minta ke pemerintah, minta ke negara. Iya dong. Kalau Pak Julian nggak boleh ngomong itu, kalau saya boleh. Iya. Kalau nggak bisa kita minta ke pemerintah, minta ke negara. Nah sekarang kan negara itu, kalau sudah bicaranya DPR, negara itu. Peraturan dan undang-undangan itu negara perannya itu. Ya kan? Itu saya rasa. Jadi apa, kita tidak bisa mencoba mengajak partnership partner bisnis dengan produk susah, baik produk jasa maupun produk barang udah sulit. Kita mau bersandar ke mana, ke minta ke instansi-instansi dananya terbatas. Paling-paling ada beberapa lembaga yang kena kasihan, kasih juga lah Pak Jack nih sedikit. Walaupun sekian per bulan biar hidup juga radionya. Paling begitu. Nah kapan kita bicara kualitas? Kuantitasnya aja gak ada. Kuantitas itu tidak akan kualitas itu tidak akan bisa terbentuk. Kalau tidak ada kuantitasnya. Kan begitu Bung Tito. Ini bersama-sama saya mendukung sekali Pak Pak Ketua. Bahkan kita belak-belakan saja di RR ini ngomong, Pak Ketua buat kerjaan yang bagus satu, gak usah banyak-banyak, nanti sampai mati diingat orang. Saya bilang, gak usah banyak-banyak, satu aja kerjaan apa. Saya mensejahterakan radio swasta di Sumatera Barat. Udah cukup itu. Mau duitnya dari mana ya, mari kita pikirkan rame-rame. Bisa-bisa aja kita berangan-angan, bukan berangan dalam artian bercita-cita. Yang kita awali dengan angan untuk direalisasikan. Kan bisa ya. Nah, seperti perbincangan kami di belakang dengan Pak Julian tadi, dengan Pak Ketua, gimana kalau kita buat program ini, biayanya dari mana, biaya dari sini, bisa saja. Tetapi yang pasti itu, tolong dilihat radio ini. Radio ini nyata-nyata dari semenjak merdeka sampai sekarang membawa kebaikan, tidak membawa keburukan. Kenapa nggak didukung? Kenapa nggak disupport? Kenapa nggak disisihkan uang negara ini untuk radio? Di situ selain dari fungsi juga membawa apa, mengurangi pengangguran, menambah tenaga kerja, iya kan? Boleh kan saya ngomong gitu?
2: Boleh.
3: Awas kalau nggak boleh. Sementara itu.
2: Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, berkomentar, boleh silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811-66-66-975. Seputar sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Nah, saya ingin minta komentar dari Pak Yusrin juga ini. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yulian dan juga Pak Jack, mungkin ada pandangan, gambaran.
4: Oh ya, buat kita ini sebuah spirit dukungan dari Om Jack selaku beliau juga sekretaris Persatuan Radio Swasta Siaran Swasta Nasional di Sumatera Barat, dari Pak Yulian juga sebagai kepala RRI Padang. Ini dukungan dan motivasi buat kita KPID berbuat program untuk membuat program yang lebih baik dan lebih memperhatikan termasuk radio-radio swasta, baik itu siarannya, kesejahteraannya. Jadi siaran sehat itu juga perlu butuh radionya sehat. Artinya perusahaannya juga harus sehat. kita pikirkan itu. Jadi diskusi-diskusi kita dengan Om Jack di beberapa kesempatan, beliau selalu memberikan motivasi program-program ini. Juga ada muncul program baru, saya sudah pikir sebentar ini, insya Allah kita jalan Om Jack, insya Allah. Saya sudah pikir tadi di ruangannya Pak Kepta, kita diskusi, ada gagasan bagus. Saya pikir bagus ini untuk mengantisipasi kemajuan terhadap daerah.
3: Dan ini kalau pesan, boleh bocorin aja.
4: Om Jack tadi gagasannya kita buat serial sandiwara radio Rumah Gadang. Itu isinya nanti ada falsafah ABSSBK, terkuliner, adat istiadat. Nah, nanti digagas. Insya Allah dalam pikiran saya sudah jalan nih Om Jack, dari mana uangnya, insya Allah.
3: Amin. Jadi kita produksinya di RRI, disiarkan oleh seluruh radio di Sumatera Barat.
4: Ini kan gagasannya bagus, luar biasa.
3: Kita bicara sinergi kan? Itu sinergi kan?
4: Sinergi.
3: Realnya begitu.
4: Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga kedaulatan rakyat, dan informasinya yang edukatif.
3: Itu dia. Okay.
2: Itu sebenarnya arah pertanyaan saya setelah ini, tapi sudah dibicarakan. Tapi kita coba sapa penelpon dulu ya, Pak narasumber. Selamat pagi, Pro 1.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Nofri.
2: Oke, Pak Nofri
5: di Dadok Tunggul Hitam.
2: Dadok Tunggul Hitam. Silakan Pak Nofri.
5: Selamat pagi Pak Yul.
4: Selamat pagi Pak Nofri.
5: Kami dari Pertuni ini, Pak.
4: Tunanetra Indonesia, ya.
5: Salam sehat Pak ya.
4: Salam sehat, terima kasih.
5: Oh, Om Jack.
3: Yap.
5: Pak lagi juga. Siapa satu lagi?
3: Pak Yusrin.
2: Pak Yusrin.
5: Ya. Pak Yusrin. Iya. Pagi juga Pak.
4: Pagi.
5: Saya mengasih cuman saran aja Pak. Iya. Kalau dapat kan radio ini bisa kerjasama dengan kaum defable Pak, terutama tunanetra Pak, karena radio ini sangat bagus untuk kaum tunanetra kan, karena tunanetra itu tempatnya mendengar kan, lain dengan cerita dengan TV kan, TV itu harus melihat kan. Radio ini sebenarnya kita benar. Dapat semua radio swasta atau radio pemerintah, mudah-mudahan semakin bisa kerjasama dengan kaum defable itu, dan radio semoga semakin jaya di udara.
2: Oke. Nah, baik.
5: Apalagi nanti pas ulang tahun tadi RRI kan, mudah-mudahan kami defable Pak Yul bisa di kerjasama di
2: sana. Oke.
5: Itu ya.
2: Baik.
5: Bang.
2: Baik, terima kasih Pak Nofri.
5: Ya, semoga radio semakin jaya di udara dan semakin menyebara.
3: Amin.
2: Amin. Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia, ada Pak Nofri di Tunggul Hitam ya, seputar keterlibatan dari teman-teman disabilitas. Baik, saya juga minta komentar mungkin ya dari bapak-bapak narasumber. Mungkin, tapi sebelum itu kita coba sapa penelpon lagi. Sepertinya banyak yang penasaran ingin ikut bergabung ya. Selamat pagi, Pro 1. Ya, halo, selamat pagi.
6: Halo, pagi.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Edi.
2: Pak Edi, silakan.
6: Iya.
2: Pak Edi posisinya di mana, Pak Edi?
6: Dadok Tunggul Hitam.
2: Dadok Tunggul Hitam, silakan Pak Edi.
6: Iya. Ini mantap kali ini direktur operasional pada FM ya, Bung Jandwal Jalal.
2: Iya.
6: Alias Bung Jack. Saya pendengar pada FM di Bung Jack dari tahun 99.
3: Iya. Okay.
6: Padang FM kan berdirinya tahun 98.
3: Iya.
6: Itu ada dulu sutannya, penyiaran ada Fadli dulu, ada Saiful Anam, ada Fiza, tahu saya semua itu.
3: Tahun 89 itu RRI digilingnya tuh.
6: Jadi pertanyaannya satu aja Bung Jack.
3: Iya.
6: Nah, dulu kan pada FM kan sampai jam 12.
3: Iya.
6: Kenapa kok sampai jam apa, kok tutup gitu? saya dapat informasi kabarnya penyiaran laki-laki ini minim buat kami. Apakah ya benar atau operasionalnya udah habis gitu?
3: Bu, awas deh kalau buka aib ya.
6: Iya dong.
3: Baik-baik, nanti kita jawab.
6: Oke, terima kasih Bang Jack.
2: Yep. Oke. Baik, ada Pak Nofri dan ada Pak Edi yang ikut bergabung. Saya ke Pak Jack dulu ya. Siap. Untuk bisa menanggapi dua penelpon kita.
3: Pertama, silakan. Tadi siapa tadi?
2: Pertama tadi ada Pak Nofri.
3: Nofri, Pak Nofri ya.
2: Pak Nofri di Tunggul Hitam. Seputar keterlibatan kaum disabilitas, teman-teman disabilitas.
3: Baik, Pak Nofri, ya. Anda sangat benar. Sebab kaum disabilitas itu memang sangat dekat dengan radio, terutama tunanetra. Hmm. Kenapa? Karena dia lebih mengandalkan pendengaran daripada penglihatan. Dan radio swasta juga sebenarnya sudah banyak sekali bersahabat dengan teman-teman di tunanetra ini. Baik Padang FM dulu juga, bahkan punya komunitas saya kalau nggak salah itu. Nah, ini bicaranya di depan Pak Julian, bicaranya di depan Pak Ketua KPID. Bagaimana nanti ingin dibawa untuk terlibat kerjasama dengan radio, kerjasama yang seperti apa, kan begitu. Kalau kerjasamanya yang gratis-gratis mungkin dengan RRI. Kalau kerjasamanya yang gratis tapi ada sosialnya, yang sosial tapi ada operasionalnya mungkin dengan radio swasta. Radio swasta mana saja. Walaupun juga ada, domainnya itu kan lebih kurang 20% dari komersial itu sifatnya sosial. Dan kita melakukan di Padang FM itu. Maupun entah itu bentuk layanan masyarakat, iklan layanan masyarakat dan sebagainya. Yang penting memang Pak Ketua KPID juga mendengar apa nanti ada program khusus untuk penyandang cacat ya di radio swasta. Yang kemudian dengan Pak Edi, Anda kelewatan tapi nggak apa-apa. Jadi kenapa Radio Padang FM tidak siaran malam lagi? Memang tadi pertama keterbatasan. Dulu penyiar itu gagah. Sekarang mencari penyiar gagah itu susah. Gagah itu dalam artian pikiran, suara, ya kayak Bung Tito ini, itu susah. Kenapa susah? Karena saya tadi awali juga, kualitas itu tidak akan bisa terwujud tanpa kuantitas. Yeah. Nah, sementara swasta mana sekarang radionya yang tidak morat-marit? Padang FM tuh karena pada Leonardi aja itu, kalau enggak udah hancur tuh. Yang masih mau ngasih-ngasih juga kan. Kalau enggak udah habis. Nah, radio-radio lain juga begitu. Wah, kita siaran ya. Siaran lah 2 jam dia, setelah itu enggak ada penyiar ya, matiin dulu. Tersiaran lagi. Kita harus hindarkan itu. Dan dengan semangat sinergi tadi, dengan semangat bahwasanya ini harus kehadiran negara, kata Pak Yusrin, mesti. Dan semangat itu kita mesti bangun lagi. Ya. Udah jelas kok, udah pasti kok, sudah dirasakan kok, seperti apa radio itu, fungsinya, perannya. Kenapa kita ragu lagi? Sementara peran yang main like-likean aja didukung, bukan kepentingan itu, like doang kepentingannya. Ya kan? Nah, ini Bung Tito. Jadi Pak Nofri, ya mudah-mudahan ya juga Bung Edi, berdoa sajalah dengan adanya Pak Julian dan Pak Yusrin ini, mudah-mudahan kita bisa siaran full lagi 18 jam.
2: Luar biasa. Baik. Saya geser ya ke Pak Julian, boleh menanggapi juga Pak, silakan.
7: Iya, baik. Terima kasih Bang Nofri lah, saya manggil Abang aja lah, biar lebih akrab gitu. Untuk di Fabel ya. Iya. Kalau di RRI itu kita memang punya ruang inklusi ya. Itu kalau enggak salah hari Sabtu ya. Kita di program 1 ini teman-teman di Fabel itu kita berikan ruang untuk ini. Karena memang RRI ini hadir untuk seluruh masyarakatnya. Nah, baru saja beberapa bulan waktu yang lalu kita melaksanakan ikut meramaikan apa yang namanya pesta dunia ya, dalam pesta bola dunia. Teman-teman di TVRI itu melaksanakan nonton bareng Radio dalam hal ini RRI, kita melaksanakan debar, dengar bareng.
8: Iya.
7: Gitu. Nah, kita melibatkan aktif. Ini bentuk apa? Ini bentuk kepedulian negara untuk bagaimana memastikan event Piala Dunia itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga masyarakat, termasuk para teman-teman ataupun saudara-saudara kita difabel. Nah, oleh sebab itu, maka RRI melaksanakan siaran dengar bareng reportase Piala Dunia, siaran Piala Dunia yang tentunya bisa dinikmatin oleh teman-teman saudara-saudara kita difabel. Dan ini juga merupakan sebuah layanan kita, layanan siaran, bahwa program-program siaran khususnya RRI ini harus bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat termasuk teman-teman difabel. Jadi Bang Nofri, kita sangat sangat terbuka untuk melaksanakan kerjasama. Saya juga sudah beberapa kali bertemu dengan pengurus Pertuni Sumatera Barat dan Kota Padang, ya gitu, untuk bagaimana kita menghadirkan sebuah program. Tapi yang jelas, setiap hari Sabtu itu ada ruang inklusi khusus untuk difabel di sini berbicara tentang berbagai hal, yang tentunya ini merupakan salah satu program kita untuk bagaimana seluruh warga masyarakat itu khususnya di Kota Padang dan sekitarnya ini bisa terlibat aktif dalam berbagai program siaran RRI terutama dalam hal ini. Demikian Bang Dito.
2: Oke, sedikit lagi Pak Yusrin sebelum kita break sejenak, ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin ditanggapi juga? Silakan Pak Yusrin.
4: Dari Pak Edi tadi, itu memang potret radio secara umum kita di Sumatera Barat memang seperti itu. Kita mengalami kawan-kawan radio itu, mohon maaf juga, ini kan radio ini butuh biaya, butuh budget yang banyak untuk selalu bersiaran. Berapa personal kantor yang selalu harus dibiayai, listrik dan lain-lain, penyiar, ini kan butuh biaya. Bagaimana itu tadi ide Pak Om Jack, bahwa kita bersinergi bersama RRI, radio swasta, KPID juga pemerintah sebagai instrumen pemerintah, bagaimana kita bersinergi kembali mensemangati kawan-kawan di radio swasta dan mencari sumber-sumber pembiayaan yang memang negara harus ikut di situ untuk memikirkan kesejahteraan industri siaran ini. Itu Bang Tito.
2: Oke, baik. Bapak-bapak narasumber, sebelum nanti kita masuk ke bagian berikutnya, nanti mungkin saya akan sedikit banyak bahas seputar gambaran peluang ya untuk bisa membuat program ataupun kolaborasi bersama gitu ya. Nanti bapak-bapak narasumber bisa membocorkan seperti apa gambarannya. Kita ke beberapa selingan informasi berikut ini dulu. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
10: Oke.
11: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
10: Oke.
12: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
10: Oke.
12: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
10: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Padang Menyapa, sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat ya. Sekarang pendengar, kita sudah ada di bagian terakhir ya, tapi sebelum kita sampai di closing statement, saya ingin minta gambaran dulu ya. Tadi di ujung jeda saya sempat tanyakan seputar peluang atau gambaran program kolaborasi nantinya yang akan dilakukan, itu akan seperti apa, gambarannya akan bagaimana. Saya ke Pak Yulian dulu mungkin ya. Pak Yulian, silakan sebelum nanti bisa ditanggapi oleh Pak Jek dan juga Pak Yusrin. Silakan Pak Yulian.
3: Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin menegaskan bahwa bagi RRI, teman-teman di LPS ini ataupun radio swasta ini itu bukan merupakan kompetitor ya.
2: Iya.
3: Itu yang pertama. Nah, oleh sebab itu maka kita ingin agar bagaimana seluruh radio ini itu berkolaborasi dalam satu misi yang sama, itu bagaimana membangun masyarakat khususnya di Sumatera Barat ini itu menjadi masyarakat yang kuat ya, seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lemhanas pada satu kesempatan di dialog di RRI Pro 1 ini kemarin, untuk membangun ketahanan informasi masyarakat begitu, bagaimana masyarakat itu bisa menyaring informasi-informasi yang benar. Karena ketika masyarakat menyaring informasi, mendapatkan informasi dan menerima kemudian informasi itu, ternyata informasi itu keliru, ini akan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Yeah. Nah, oleh sebab itu, maka bagaimana kita di Radio Sumatera, di Radio Insan Radio di Sumatera Barat ini bisa berkolaborasi dalam sebuah program yang untuk membangun masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini. Nah, program-program apa yang bisa kita laksanakan secara bersama? Ya, banyak hal yang menurut kami itu bisa kita laksanakan. Mungkin nanti akan ada lah sedikit bocoran, mungkin entah dari Bang Jack atau dari Pak Yusrin gitu, yang akan menyampaikan kira-kira contohnya, contoh kecilnya seperti apa, hal-hal yang ringan saja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tahu bahwa di Sumatera Barat ini adalah daerah di tengah keelokan alamnya, di tengah pemandangannya yang luar biasa, bahwa kita harus sadar juga bahwa kita itu berada di daerah yang rawan bencana. Kan begitu
4: ya.
3: Nah, apa yang akan dilakukan oleh radio-radio di Sumatera Barat ini ketika misalnya terjadi suatu bencana? Tentunya ketika terjadi bencana, masyarakat itu butuh informasi yang terpercaya ya, yang bisa dipercaya, yang bisa dia gunakan untuk menentukan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini tentunya butuh kolaborasi yang sangat kuat di antara radio-radio yang ada di Sumatera Barat ini. Ketika terjadi bencana, radio di Sumatera Barat itu siarannya harus seperti apa? Sehingga dimanapun masyarakat mendengarkan siaran tentang bencana di Sumatera Barat ini, di radio manapun, itu informasinya pasti valid. Yeah. Nah, begitu. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa informasi itu hanya satu-satunya, misalnya dari RRI gitu. RRI juga punya keterbatasan teknis yang memang itu teknis ya, secara teknis tentang pancaran dan segala macam yang tidak bisa dipungkirin gitu. Nah, oleh sebab itu, mungkin ketika ada satu daerah blank spot yang belum terjangkau RRI, mungkin ada di situ radio lain yang menyiarkan berita itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu akan terbantu. Jadi saya tuh cuma berpikir bahwa ada satu ketika seluruh siaran radio di Sumatera Barat ini menyiarkan satu program yang sama lah gitu ya, yang bisa sama, terserah jamnya harus sama atau apa itu nanti gitu, tapi yeah, isi programnya itu mungkin bisa sama ya gitu. Tujuannya apa? Itu bagaimana kita membangun masyarakat ya, memberikan informasi-informasi yang benar, memberikan informasi-informasi yang terpercaya, kemudian digunakan oleh masyarakat informasi-informasi itu untuk bagaimana memperkuat ketahanan informasi masyarakat, sehingga ketahanan informasi masyarakat menjadi kuat, pada akhirnya nanti ketahanan bangsa itu juga akan menjadi kuat gitu. Yeah. Itu saya kira. Gitu.
2: Oke, saya bergeser ke Pak Jack, silakan Pak Jack.
4: Iya, tadi bicaranya Bung Tito tadi tentang
2: seputar kolaborasi, gambaran akan seperti.
4: Jadi Bung Tito mungkin waktu itu entah yeah, sudah lahir entah belum. Itu Radio Republik Indonesia itu
2: iya,
4: dirilai oleh radio swasta.
2: Oke.
4: Okay. Ya, kalau saya di era saya itu merilainya ada yang tiap jam, ada yang wajibnya itu 5 kali per hari.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kalau Bung Tito penyiar RRI, penyiar lama RRI mungkin kenal saya daripada Bung Tito. Itulah kira-kira ya. Kekuatan di penyiar dan informasi, apa dampak dan manfaatnya? Ketika kita merilai RRI waktu itu, informasi serentak tahu semua tentang informasi benar. Sebab kalau RRI gak mungkin informasinya gak benar kan. Ya, semua orang tahu di saat itu. Entah acara kenegaraan, entah bencana, entah ekonomi, bahkan cabai keriting dan bawang merah pun
3: harga kebutuhan barang pokok
4: tahu. Sekarang mungkin ada lagi tambahnya program ini, bocoran lagi ya, saya kasih ide satu program MBG hari ini. Bisa kan, bisa, tinggal kita duitin aja itu kalau bisa, tapi bicaranya sinergi tadi. Ketika itu disuarakan oleh banyak radio yang mungkin disepakati sumbernya dari RRI, tetapi juga mendatangkan dampak, baik dampak finansial maupun dampak kualitas siarannya, saya rasa itulah satu yang perlu kita gagas. Dan banyak memang beberapa program-program yang bisa dilakukan untuk itu. Tetapi itu tadi, kekuatan radio adalah kekuatan suara, baik suara secara teknik, mekanik, perangkat medianya, maupun suara titonya. Radio Republik Indonesia dengan warta berita dibacakan oleh Sigit Kamseno. Cari berita penting. Orang penting biasa aja, dia penting. Itu suara penyiar itu. Dan saya pengagumnya. Nah, itulah dia. Ketika khasanah radio itu kembali dikeluarkan selayaknya sebuah radio, radio akan kembali didengar orang. Tapi kalau radio dijadikan medsos, maka nggak seberapa radio dibanding medsos.
2: Oke. Pak Yusrin, ada tanggapan? Silakan Pak Yusrin. Sebelum nanti kita ke bagian akhir ya, bapak-bapak narasumber, silakan.
5: Terima kasih. Peluang kolaborasi dan sinergi ini memang kan terbuka lebar terhadap siaran bersama, baik untuk promosi dan informasi ke daerah Sumatera Barat. Kita di KPID sebagai koordinator dunia penyiaran memang berharap ada kolaborasi ini guna kemajuan Sumatera Barat ke depan, baik itu yang disampaikan Pak Kepala Staf RRI tadi, dunia pariwisata, informasi, adat budaya. Ini kan luar biasa Sumatera Barat, ini kekayaan daerah yang tidak dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia. Ini juga menjadi sebuah sumber pendapatan yang kita pikir tidak terbatas di dalam keterbatasan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam. Nah, ini radio sebagai dunia penyiaran menjadi media promosi yang mumpuni kita pandang. Itu, Bung Tito.
2: Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sampai di bagian akhir kali ini. Saya akan mintakan masing-masing narasumber memberikan closing statement ya seputar topik bahasan kita ini. Sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Dari masing-masing perspektif, saya ke Pak Yusrin lagi. Silakan Pak Yusrin.
5: Dunia penyiaran khususnya radio ini saya pikir belum mati gitu. Yeah. Belum mati dan ini masih ada harapan dan saya yakin masih ada peluang untuk kita bergerak bersama, maju bersama untuk kemajuan khususnya Sumatera Barat.
2: Oke, baik Pak Yulian, silakan Pak Yulian.
3: Ya, kalau saya bahwa Bang Tito, radio ini sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Dan kolaborasi antara dunia insan radio di Sumatera Barat ini khususnya itu sangat penting untuk bagaimana kita menjalankan tugas kita untuk memberikan informasi yang benar, yang tepat, yang terpercaya kepada masyarakat di tengah era disrupsi saat ini. Saya kira itu.
2: Oke, terakhir sekali, Pak Jack, silakan Pak Jack.
6: Bila wacana itu terlaksana, maka sinergi yang membawa kesehatan itu akan nyata. Terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber sudah bersama di kesempatan pagi hari ini ya. Kita doakan ini juga menyambut hari jadi Radio Nasional tanggal 11 September 2026. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para narasumber

0: 26 dengan bahasan Sinergi Radio Sumatera Barat membangun masyarakat cerdas lewat siaran sehat. Dengan para narasumber kita, pendengar ada Bapak Yusrin Trianda, SIP, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat, ada Bapak Yulian Esaaba, Kepala RRI Padang, kemudian ada Pak Jadwal Jalal, lebih akrab disapa Pak Jek, selaku Sekretaris PRS SNI Sumatera Barat, juga sekaligus Direktur Operasional Padang FM. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak-Bapak narasumber. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kami akhiri pendengar dialog Padang Menyapa kali ini. Saya masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, 91,2 Langkis FM, sahabat. Demikian tadi Padang Menyapa dari RRI Pro 1 Padang. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana, sahabat, setelah ini kita ada talkshow bersama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, sahabat Langkisau tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
3: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Betul.
3: Bu?
2: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 10 September 2026. Sahabat, di Gawang Pesisir edisi pagi ini kita akan berbagi informasi bersama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Kabid Kedaruratan dan Logistik, Bapak ya, Bapak Hendri Agustian. Selamat pagi Bapak. Sehat, yes, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, baik, sahabat Langkisau juga hadir bersama kita tentunya ya, yang selalu hadir setiap kegiatan ini Bapak. Bapak Budi Anugrah SH, analis kebencanaan. Selamat pagi Pak Budi.
2: Pagi Pak.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Juga hadir bersama kita sahabat Bapak Anggi Kurniawan ya, Pusdal Ops Pesisir Selatan. Selamat pagi Pak Anggi.
3: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, pagi ini kita akan berbincang-bincang ya, berbagi informasi untuk sahabat dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kabut asap di Kabupaten Pesisir Selatan. Iya, mungkin boleh disampaikan nanti apa seperti apa juga kondisi di Pesisir Selatan sendiri pada saat ini. Kita langsung saja barangkali ke Bapak Kabid dulu ya, Bapak Hendri Agustian. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Hardio. Oke sahabat Langkisau FM, di mana saja ada berada, dan juga sahabat BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari ini kami hadir dalam berbagi informasi terkait dengan kondisi terkini di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini memang banyak orang bertanya nih Bang Rio, terkait dengan kondisi kabut asap yang hari ini. Tadi di tempat lain sudah bagi masker,
0: iya,
1: sudah diliburkan. Nah, ini jadi pertanyaan bagian daripada masyarakat, kenapa Kabupaten Pesisir Selatan belum. Jadi hari ini mudah-mudahan dalam diskusi pagi ini itu dapat memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan hal ini. Memang kita saat ini di Indonesia, bahkan belahan bumi ini, itu bencana luar biasa. Pertama terkait dengan gunung yang meletus gitu. Hampir bersamaan ada 6 gunung meletus.
0: Gunung aktif semua.
1: Meletus. Kemudian gempa bumi yang terjadi di luar maupun di Indonesia, yang NTT hari ini masih dalam penanganan oleh BNPB dan seluruh unsur yang terlibat. Dan khusus kita untuk di Kabupaten Pesisir Selatan ya, yang selalu kita pantau itu ada 2 alat pantau yang kita pakai. Itu pertama terkait dengan kebakaran yang asap itu sendiri, itu faktornya karena adanya kebakaran hutan. Nah, kita setiap hari itu memantau melalui aplikasi hotspot Sipongi namanya.
0: Hotspot Sipongi.
1: Okay. Itu bisa kita pantau bagaimana untuk di wilayah kita. Setiap hari
0: Pesisir Selatan.
1: Itu datanya ada yang tersedia untuk 48 jam, 24 jam, kemudian 12 jam. Itu bisa kita pantau.
0: Oke.
1: Okay. Nah, maka untuk di Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan kebakaran hutan itu, ketika terpantau titik merah itu menandakan titik api. Kalau
0: ya,
1: titik kuning itu medium, itu baru asap yang terjadi. Sebab ini terjadi tentu ada faktor penyebabnya. Nah, ya, artinya ya, ini nanti kewenangannya untuk mengungkapkan artinya siapa pelaku, siapa yang melakukan penyebab terjadinya kebakaran ini. Ya, tentu kalau dalam teorinya bahwa bencana di atas bumi ini itu 90% itu memang ulah manusia.
0: Ulah tangan manusia Pak ya. Iya. Sudah diterangkan di Al-Qur'an juga.
1: Ulah manusia, perbuatan manusia. Nah, jadi kalau berdasarkan data Sipongi setiap hari kita pantau. Begitu ada titik api, kita instruksikan kepada posko kita yang ada di Tapan itu untuk melakukan penanganan, kemudian mereka melakukan koordinasi dengan TNI Polri, kemudian dengan Menggala Agni ya, dengan Dinas Kehutanan, itu selalu kita melakukan koordinasi. Sampai hari ini yang akibat dari kebakaran hutan itu kan menimbulkan asap. Yang kebakaran sendiri di secara masif, secara luas di Kabupaten Pesisir Selatan itu tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Artinya ada dilakukan penanganan, kemudian nanti itu terutama di Koto Anau itu sering terpantau batas pungi merah. Begitu merah, kawan-kawan kita akan terjun ke sana, ke berkoordinasi. Sebab untuk kebakaran hutan saat ini itu memang betul-betul menjadi perhatian presiden kita.
0: Iya.
1: Artinya TNI Polri sangat aktif terlibat di sana untuk memantau. Dan setiap hari kita lakukan koordinasi. Kawan-kawan TNI Polri itu selalu koordinasi dengan kita dalam melakukan pemantauan. Jadi kalau terkait dengan kabut asap hari ini yang dirasakan di Kabupaten Pesisir Selatan, itu datangnya bukan asapnya dari wilayah kita, artinya dari wilayah tetangga, artinya provinsi tetangga, dan asapnya sampai ke sini. Karena asap itu ternyata dia tidak punya KTP, tidak punya KTP. Itu kencang angin selatan datang. Dan sampai hari ini, kalau pemantauan kita melalui aplikasi, ada aplikasi kita yang diinstruksikan oleh Pusdal OPB Provinsi, itu memakai aplikasi visual, air visual. Ada AKI, artinya indeks kualitas
0: udara.
1: Ada yang nama ISPU, indeks standar pencemaran udara. Itu kita hari ini terpantau itu 91 yang ISPU. Jadi itu dalam indeks standar, artinya pantauan data kita yang kita gunakan air visual. Tentu kalau terkait dengan informasi-informasi ini, tentu ada kita punya lintas sektor yang akan punya kewenangan itu di lingkungan hidup. Nah, mereka seharusnya menyampaikan itu. Nah, tapi kita tetap diperintahkan oleh kawan-kawan dari PB, Pusdal OPB, untuk mantau setiap hari memberikan data. Kemudian ada parameternya itu PM partikulat, itu partikulat 2,5 itu terpantau hari ini melalui aplikasi itu 30,2. Itu dalam artinya 30. Partikulat itu sebenarnya apa, partikel mikro ya, artinya berterbangan di udara, artinya karena debu ya, karena debu itu yang PM 2,5 itu termantau 30,2.
0: Itu
1: dalam batas normal.
0: Kategori
1: ini memang indikator nampaknya parameter agak beda-beda kadang. Ada 35. Nah, kalau kita di bawah 35.
0: Di bawah 35.
1: 35 yang PM 2,5 artinya partikulat, artinya debu yang berterbangan di udara. Nah, tetapi bagi orang yang sensitif ya, artinya memiliki riwayat asma, itu mereka ini nanti kewenangan dari kawan-kawan di Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, artinya di atas 35 itu artinya debu yang berterbangan di udara itu sangat banyak, dan itu bisa terhirup masuk ke dalam paru dan bisa menyebabkan terjadi ISPA. Nah, untuk insiden, artinya ini tentu nanti Dinas Kesehatan akan menjelaskan apakah memang terjadi peningkatan atau tidak penyakit ISPA, kemudian asma itu meningkat kasusnya. Nah, itu tentu kawan Dinas Kesehatan, tapi yang jelas dalam pantauan kita itu masih dalam batas, artinya belum berbahaya. Artinya kalau berbahaya itu lebih dari ini standar apa, ISPU itu 1 sampai 50 itu dalam kondisi baik, kemudian 51 sampai 100 itu sedang. Nah, kita kan 91 ini sedang. Ya, yang ISPU-nya. Kemudian 101 sampai 200 itu tidak sehat, 201 sampai 300 sangat tidak sehat. Lebih dari 301 itu tergolong berbahaya. Maka di beberapa kabupaten kota itu karena kualitas udara yang tidak baik tadi sudah kategori membahayakan, maka anak-anak sekolah sudah diliburkan, artinya tetap melakukan dari rumah WFH. Nah, bagi untuk di Kabupaten Pasuruan kita dalam masih dalam pantauan, dalam koordinasi. Ya kalau nanti itu tentu ada kewenangan pemerintah daerah, itu bupati yang akan memutuskan. Tapi kita akan selalu memberikan pantauan dan selalu akan berkoordinasi dengan artinya yang di bidang lain.
0: Intersektoral apa ya?
1: Sektoral, ya.
0: Berarti setiap hari selalu ada pembaharuan informasi.
1: Iya, sebab kadang pagi ini itu kabutnya ketipis, sore nanti udah berubah lagi.
0: Iya, sejauh ini sampai saat ini dari bulan kemarin, apakah kondisi udara ini cenderung memburuk atau membaik ini?
1: Untuk hari ini baik dibandingkan dengan kemarin. Tapi dua hari sebelumnya udah tinggi. Kemarin itu 119-117.
0: Oh iya.
1: Ya. Hari ini justru udah lebih baik daripada yang kemarin.
0: Karena semalam hujan kali,
1: Pak. Mungkin ada hujan. Itu faktornya. Jadi sebenarnya kebakaran hutan yang di Kabupaten Pasuruan itu ya tidak seperti provinsi tetangga.
0: Berarti bisa dipastikan ini kabut asap yang ada di Pasuruan ini dari kiriman dari tetangga, Pak ya?
1: Ya,
0: ini samping-samping kayaknya gitu ya.
1: Ya kita karena tadi dia enggak punya alamat.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Habib ya untuk pengantarnya terkait penanganan karhutla dan kabut asap di Kabupaten Selatan. Kita juga akan minta tanggapan dari analis kebencanaan ini Bapak Nugrah, seperti apa karhutla di Kabupaten Selatan ini dan kabut asap yang terjadi saat ini. Silakan Bapak Budi.
2: Terima kasih. Sesuai yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Pak Hendri, mungkin kita tambahkan di sesi kebakaran lahan dan hutan. Jadi artinya di tahun 2026 telah terjadi 5 kali kejadian. Jadi ada daerah Tarusan, Koto Sebelis Tarusan, daerah Kapuh. Yang kedua di Langkisau, kemudian ada daerah Basampek Balitapan. Artinya untuk penanganan karhutla, kita merupakan sebagai koordinator, sebagai yang disampaikan secara perundang-undangan, kita menjadi koordinator. Artinya di saat terjadi kebakaran lahan dan hutan yang sifatnya masif, kita sebagai korlap. Pernah terjadi di saat kita di tahun 2023 di saat di Silaut 4 itu ada terjadi karhutla sampai di Silaut 4 kita dengan tim kita ditunjuk sebagai koordinator. Di sana ada dari kehutanan provinsi, KPHP di Kabupaten Selatan, ada TNI, ada Polri, dan ditambah dengan Manggala Agni Jambi
0: ya.
2: Ya, jadi artinya kita berkolaborasi dan punya masing-masing tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah karhutla. Hanya untuk karhutla yang kita khawatirkan adalah di lahan gambut. Jadi kemarin dari laporan versi kita di Posko Tapan telah terjadi kebakaran lahan yang sifatnya gambut itu daerah Koto Enau. Koto Enau Basa sampai Balai Tapan. Itu malam tadi dapat laporan itu sampai mencapai 5 hektar. Jadi posisi yang saat penanganan itu yang sangat sulit, kita adalah sumber air yang tidak ada. Jadi kita memakai pelung timpam. Artinya pelung timpam yang kita air yang kita ambil itu biasanya dari bandar kali. Daerah-daerah sawit itu bisa kita ambil. Tapi posisi sekarang rata-rata kering. Jadi kita melaksanakan yang bisa kita. Itu di sana dari laporan terse tapan kita itu ada TNI, ada Polri dengan BPBD, Posko. Alhamdulillah dibantu dengan hujan.
0: Sudah hujan Pak ya,
2: alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kalau kahbula ini yang sifatnya gambut, itu yang satu-satu penolong adalah hujan. Kalau tidak ada hujan, walaupun kita melaksanakan yang sifatnya penanganan, itu hanya sementara. Karena gambut itu sifatnya di atas padam, di bawah masih bara.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi sifat gambut itu artinya pemadaman pun sistemnya bukan kita sistem siram, bukan. Kita tanamkan selang itu ke dalam tanah. Nah, itu pun kalau bisa kita ya,
1: artinya
2: tangani,
1: membutuhkan jumlah air yang banyak.
2: Banyak. Nah, jadi artinya ayo kita sama-sama, ayo kita memitigasi, ayo kita edukasi masyarakat. Karena secara undang-undang kita punya tanggung jawab bersama. Sifat bakar lahan itu dalam secara undang-undang itu kita harus kita lihat sifatnya kita huni kan gitu. Karena berisikonya kalau lahan gambut ya, itu sifatnya dengan angin. Kalau angin berhembus kencang itu cepat menyebar. Mudah-mudahan kita berdoa, mungkin Pak Kabid ya. Kita coba ayo sama-sama KPHP kita kan ada.
0: Iya.
2: Ayo kita sama-sama TNI Polri, polisi, ya artinya kita bersama-sama kita. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang dulu, yang tahun 2023 di lokasi Selat 4 di belakang PT Sabta dan Inkasi Raya. Itu sampai dulu ada rencana dengan heli memadamkannya. Tapi alhamdulillah hujan Tuhan dengan bersama kita kan itu. Jadi artinya mungkin masyarakat kita ayo, jangan kita membiarkan artinya kalau ada sifatnya api ayo cepat laporkan gitu. Mungkin itu yang bisa dapat Pak Kabid ya, yang disampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Budi ya. Nah, kita ke Pusda Ops dulu Pak Anggi Kurniawan. Bagaimana pandangan dari sisi Pusda Opsnya sendiri terkait penanganan karhutla dan kebun asap di Kabupaten Pesisir Selatan? Silakan Pak Anggi.
4: Baik, terima kasih Pak Rio. Selamat pagi sahabat Lengkisau FM. Kami dari Pusda Ops Kabupaten Pesisir Selatan sudah menerima laporan dari bulan Agustus sebanyak 18 kejadian nih Pak ya. Dan kami sekarang juga sudah cukup aktif di media sosial. Beberapa minggu yang lalu kami mempunyai IG, Facebook, TikTok, dan itu selalu tampil setiap harinya, baik keadaan cuaca, kabut asapnya, penanganan kejadian, itu kami siar, kami edukasi setiap harinya. Dan selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga OPD lain, baik dari BMKG, KLHK, juga memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya karhutla dan kabut asap. Mungkin itu yang dapat sementara yang kami sampaikan, Pak Rio.
0: Baik, terima kasih Pak. Gimana tadi di media sosial Pusdal Ops ya?
4: BPBD.
0: BPBD
4: Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Di media sosial BPBD. Setiap hari itu akan ada pemberitahuan tentang ya, kondisi cuaca,
4: kejadian
0: juga ya. Oke, baik, terima kasih Pak Anggi. Baik, Pak Kabid ya. Masih seputar penanganan karhutla dan kabut asap ya, ini Pak Kabid. Untuk penanggulangan ini Pak Kabid, apakah sejauh ini di Pesisir Selatan ya khususnya, apakah dari pemerintahan menyiapkan pos-pos siaga di setiap lahan-lahan yang rawan kebakaran, atau bagaimana nih teknisnya untuk penanggulangan supaya tidak terjadi kebakaran itu Pak?
1: Ya. Misalkan, Pak. Terkait dengan teknisnya, kita di Kabupaten Selatan khusus untuk BPBD ya, itu kan ada 5 posko. Ada 5 posko mulai dari Kota Sebalik Terusat, itu ada 1 posko, kemudian Painan, Kambang, di ranah pesisir dan Tapan. Jadi ketika kita pantau melalui hotspot si Pungi itu mau terjadi titik api, maka mereka yang di posko-posko itu akan berkoordinasi dengan TNI Polri setempat. Jadi itu gerak cepat yang dilakukan. Artinya begitu ada kejadian, maka merekalah yang dulu akan terjun melakukan penanganan, dan mereka nanti akan memberikan informasi apakah perlu diturunkan artinya tenaga tambahan ya. Nanti kita akan mengerahkan artinya dari posko pembackup itu dari Painan. Kemudian juga kita ini kan memang perkiraan dari BMKG itu terjadinya El Nino. Itu kan dari berapa bulan yang lalu, tidak salah sampai dari mulai April dulu sudah diingatkan, dan ini akan berakhir itu sekitar bulan Januari atau awal 2027 ini akan berlanjut. Oleh sebab itu kita sudah mengantisipasi di masing-masing posko itu kita sudah menyiapkan plotting pump, artinya alat untuk membantu, untuk sebagai instrumen alat untuk memadamkan api. Nah, tapi sungguh pun seperti itu, artinya BPBD itu tanpa ada partisipasi masyarakat itu akan susah karena lahan yang sangat luas terbakar. Maka kita mengimbau ya kepada seluruh masyarakat. Nah, itu untuk ini baru kejadian hari Minggu kemarin ini
0: di
1: resort itu di depan hotel resort itu di Bukit Benteng namanya. Itu terbakar itu kurang lebih setengah sampai satu hektar itu. Itu diduganya. Nah, ini pasti ada unsur kesengajaan membakar. Awalnya sedikit setumpuk artinya sisa kayu-kayu kering, daun-daun kering, tapi itu cepat dia menjalar. Maka dengan alhamdulillah artinya bisa ditangani secara cepat. Nah, ini maka pada masyarakat ketika mau membakar lahan ya, di saat saya kemarin memang harus pastikan titik, tapi susah itu kalau sudah dibakar menjalar itu untuk memantau susah. Makanya saat musim kemarau jangan ditambah lagi lah melakukan atau membakar lahan. Apalagi tujuannya membakar lahan itu untuk efisiensi biaya. Artinya lahan tidak terkendali terbakar, kemudian resikonya yang menerima dampaknya itu masyarakat banyak. Artinya api apa asap sudah dikirim dari berapa lokasi titik api dari berbagai daerah. Kemudian ditambah dengan kita. Jangan sampai seperti itu. Itu langkah antisipasi mesti dilakukan. Ini juga ada surat edaran ya yang kami bawa ini dari Gubernur Sumatera Barat. Sudah menyampaikan itu tentang antisipasi dampak penurunan kualitas udaranya. Ini disampaikan ini terkait dengan kualitas udara. Ini sudah ada surat edarannya. Jadi untuk karhutla sendiri tentu itu yang mesti dari seluruh masyarakat mari kita bersama sampaikan lepak budi. Artinya ini upaya kita bersama. Tidak bisa hanya berharap kepada TNI Polri, berharap kepada BPBD, menggalak menggunakan Agni, itu tidak bisa. Artinya memang kesadaran masyarakat. Artinya mari kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Nah, ini yang paling penting, kesadaran dari
0: masyarakat
1: dari kita semua. Jadi dikatakan bahwa 90% ini lebih itu penyebabnya dari pelaku manusia.
0: Bencana. Susah dihentikan ya.
1: Jadi api dalam diri kita ini kita padamkan dulu, kita kendalikan. Nah, ini prinsip Pak Rio. Kalau dari pemerintah itu artinya melalui BPBD itu kita setiap hari lakukan pemantauan, posko juga aktif, kemudian ada titik api kita langsung bergerak. Nah, itu upaya-upaya yang kita lakukan Pak Rio. Nah, tapi memang tanpa kesadaran masyarakat yang berbuat itu siapa, artinya orang yang punya kepentingan di situ. Nah, ini susah.
0: Baik, terima kasih Pak Kabid. Ya. Kemudian ada tambahan barangkali Pak Budi terkait ini penanggulangan ini ya Pak Budi ya, antisipasi. Kemudian ada peran ada apa namanya KSB-KSB yang ada di negara-negara itu, apakah ini berperan dalam penanggulangan ini? Karhutlah, bagaimana edukasi kepada masyarakat juga. Ya. Silakan Pak Budi.
2: Kasih Pak. Jadi imbauan dalam bentuk kita sebagai BPBD, kita mengedukasi dalam bentuk mitigasi. Jadi artinya, ayo kita sama-sama nagari. Ayo kita punya nagari sebanyak 182 nagari. Ayo kita sama-sama. Artinya, ayo kita edukasi dan kelompok-kelompok yang ada nagari, ayo kita sama-sama. Jadi artinya apabila terjadi kejadian seperti kebakaran lahan, hutan, ayo dari nagari yang menyampaikan, mengedukasi, mitigasi ke masyarakatnya. Karena memang disampaikan Pak Kabid itu, karena tujuan sebenarnya satu, kita membuka lahan untuk efisiensi bisa jadi, tapi boleh kita lakukan, tapi kita awasi, kita lihat itu dalam undang-undang ada. Jadi artinya tidak boleh kita setelah
0: bakar
2: pergi. Kita pergi. Tidak, karena efek samping paling besar dalam kahut ini adalah angin. Yang kedua, apabila tidak ada hujan, seperti yang telah terjadi 2023 di Selok 4, itu susah karena berimbas daerah kita dengan terjadi daerah kita yang imbasnya ke daerah provinsi lain. Jadi dari kita BPBD dari bidang kedaruratan dan logistik, ayo kita sama-sama, ayo bergabung dengan posko yang ada kami BPBD seperti Tapan. Kita ada posko kita, ayo nagari yang di sana, ayo kita sama-sama dengan tim yang di posko kita sama-sama, karena itu yang anggota kita itu TNI Polri sudah berada di lokasi. Ayo kita sama-sama gitu. Jadi mungkin itu harapan kami dalam penanganan ini tidak akan selesai sendiri oleh BPBD. Selesainya oleh dengan bersama-sama.
1: Tanggung jawab bersama.
2: Tanggung jawab bersama. Mungkin itu yang dapat tambahannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Sahabat lagi saya dengan pembuluh anda, jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di 91.2 Lengkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
2: Aduh Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah mau kemana?
3: Biasa Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
2: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
3: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
2: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
3: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
2: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
3: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
2: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
3: Zat kekebalan?
2: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
3: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
2: Bagus.
3: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
2: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
3: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
2: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
3: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
2: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
3: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat. Masih bersama Rio Kibo di siang ini ya, pagi menjelang siang ya. Pagi ini dalam program Gawang Pesisir bersama BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Baik sahabat, kita ke sesi terakhir di sahabat Langkis ya. Di closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan dari BPBD. Silakan dari Pak Budi dulu lah ya, Pak Budi.
1: Mungkin ini bentuk Pak Rio, mungkin ini bentuk himbauan ke masyarakat. Jadi artinya ayo kita jaga sama-sama lingkungan kita. Jadi artinya apabila terjadi seperti yang kebakaran lahan, hutan, ayo kita sama-sama. Ayo kan kita sama-sama bergandengan tangan, kita padamkan, kita bersama-sama turun. Dan kemudian yang ketiga, agar masyarakat mewaspadai dengan cuaca seperti sekarang, dengan kondisi panas, jangan kita lakukan adanya bentuk bakar atau gimana. Jadi artinya kita jaga sama-sama gitu. Mungkin itu bentuk imbauan kita kita bagian dari kedaruratan. Mungkin itu Pak Rio, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Tambahan Pak Kabit.
2: Ya, BPBD siap siaga ya, untuk penanganan karhutlah dan siap berkoordinasi dengan lintas sektor. Kemudian untuk closing, gunung dan hutan memberi kita kehidupan dan tempat pulang. Tugas kita sederhana, jaga kelestariannya, jangan tinggalkan bara dan padamkan apimu sebelum pergi.
0: Terima kasih. Ada teman lagi? Apa lagi?
3: Baik, intinya kurangi kegiatan yang berlebihan di luar ruangan. Gunakan masker, pantau kualitas udara. Sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Terima kasih Bapak Kabit ya, Bapak Hendri Agustian SKMMM, juga Bapak Budi Anugrah SH dan Bapak Anggi Kurniawan atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita ya di 91,2 FM di pagi hari ini. Semoga sahabat Langkis dimanapun berada sehat-sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat tetap jaga kesehatan ya, dan tentunya buat sahabat Langkis yang berada di lahan-lahan di tempat-tempat yang rawan kebakaran hutan ya, mohon dijaga lingkungan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu positif ya, menggunakan pikiran untuk tidak membakar hutan sembarangan gitu Pak. Mudah-mudahan kondisi cuaca dan udara kita lekas pulih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat lagi sahabat. Salam kemanusiaan ya baik. Terima kasih sahabat lagi sahabat manapun berada. Akhirnya saya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruangan sahabat lagi sahabat, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di labo.

0: laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim Painal 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini, sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 10 September 2026. Dan sahabat, Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan ya, Perumda AM Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat, narasumber kita di pagi menjelang siang ini ada Ibu Vivi Kumelasari SP ya, Kabak Umum dan Keuangan. Kemudian ada Ibu Rian Angelia MSA, Kasubag Keuangan, Akuntansi dan Pajak. Ya, kita sapa dulu ya sahabat. Halo, selamat pagi Ibu Vivi Kumelasari.
1: Selamat pagi.
0: Sehat Ibu ya?
1: Alhamdulillah sehat. Ya.
0: Selamat pagi juga Ibu Rian Angelia, ini panggilannya Ibu Angel.
2: Angel aja.
0: Ibu Angel aja ya.
2: Selamat pagi. Juga,
0: sehat Ibu Angel?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Sahabat lagi sang? Nah, biasanya datang bapak-bapak ya Bu ya.
2: Iya.
0: Hari ini ada ibu-ibu kita dari Perumda AM Tirta Langkisau. Kita akan membahas tema kita kali ini sahabat tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau itu sendiri, tentang sejarahnya barangkali nanti dari awal berdiri perusahaan nanti akan disampaikan langsung oleh Kabak Umum dan juga Kasubag Keuangan Akuntansi dan Pajak PDAM Tirta Langkisau. Silakan kita ke Ibu Vivi Kumelasari, silakan Bu.
1: Iya, baiklah. Salam Bungsana Aye yang saya hormati dan juga sahabat Langkisau FM. Saya Vivi Kumelasari yang kebetulan sekarang bertugas sebagai Kabak Umum dan Keuangan di Perumda Tirta Langkisau. Kemudian hari ini didampingi oleh rekan saya Rian Angelia, biasa disapa Ibu Angel. Itu beliau sekarang sebagai Kabak Keuangan di Perumda Tirta Langkisau. Baiklah, Perumda Tirta Langkisau, kami ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada seluruh pelanggan setia Perumda Air Minum Tirta Langkisau yang selalu menerapkan pola hidup sehat dengan menggunakan air bersih dari PDAM Tirta Langkisau. Barangkali hari ini kita akan mengenal lebih dekat profil Perumda Air Minum Tirta Langkisau, penyedia layanan air bersih yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, barangkali kita mengungkap sejarah perusahaan dulu ya, karena PDAM sebelumnya itu bernama BEPAM, Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian BEPAM ini terbentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 089 KPTS CK 6/1982, yaitu pada tanggal 29 Juni 1982 tentang pengelolaan sarana air bersih oleh BEPAM Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan perubahan bentuk dari BEPAM menjadi PDAM itu berdasarkan surat keputusan bersama Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1984 dan nomor 26 KPTS 1984 tentang pengembangan BEPAM menjadi PDAM. Kemudian SK Menteri PU nomor 10 KPTS 1993 tanggal 14 Januari 1993 tentang penyerahan pengelolaan sarana air bersih kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian peraturan Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 1993 tanggal 6 Januari 1993. PDAM Kabupaten Pesisir Selatan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang diselenggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan dalam satu kesatuan. Seluruh kegiatan pengelola perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan diformulasikan dalam bentuk penetapan Pemda sebagai dewan pengawas. Kemudian rencana anggaran sendiri diajukan terlebih dahulu kepada badan pengawas dan selanjutnya diteruskan ke Bupati selaku KPM untuk mendapat pengesahan. Sedangkan realisasi anggaran sepenuhnya dilaksanakan oleh PDAM. Direksi sebagai wakil perusahaan setiap akhir tahun memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kepada pemerintah daerah melalui dewan pengawas dan bupati selaku owner. Kemudian pada tahun 2023 kemarin PDAM sudah dibikin perda oleh pemerintah daerah dan sekarang sudah menjadi perusahaan umum daerah air minum Tirta Langkisau. Kemudian untuk apa aja yang ada di PDAM bagiannya, kemudian peran apa, kemudian visi dan misi, barangkali bisa diteruskan oleh Ibu Angel. Kami silakan Ibu.
0: Silakan Ibu Angel.
2: Baik, terima kasih Pak dan Ibu Kabak, Bu Vivi. Kami akan melanjutkan yaitu bagian-bagian yang terdapat di Perumda Tirta Langkisau ada 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian umum dan keuangan, yang kedua yaitu bagian hubungan langganan, yang ketiga bagian teknik dan SPI, Satuan Pengawas Internal. Peran Perumda Air Minum Tirta Langkisau adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan dan distribusi air bersih. Kemudian berdiri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air minum yang sehat dan layak. Peran utama yaitu mendukung kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, serta menunjang pembangunan daerah. Perumda memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan pelayanan air bersih yang profesional, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Misinya menyediakan air bersih yang memenuhi standar kesehatan, selanjutnya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan dan mengembangkan jaringan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kemudian mendukung program pemerintah dalam menyediakan air minum bagi masyarakat. Layanan utama yaitu yang pertama sambung baru untuk rumah tangga, usaha dan industri, yang kedua penagihan dan pembayaran yang kini tersedia melalui berbagai kanal, contohnya loket, bank, minimarket atau aplikasi online. Selanjutnya, edukasi penggunaan air secara hemat dan bijak. Dan yang selanjutnya yaitu layanan pelanggan untuk pengaduan dan informasi. Kontribusi sosial, Perumda Air Minum tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga berperan dalam menjaga lingkungan melalui kampanye hemat air. Yang kedua yaitu mendukung kegiatan sosial dan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang sehat. Kami di PDAM memiliki 10 unit, yaitu yang pertama unit Tarusan, yang kedua unit Pasar Baru, yang ketiga Painan, yang keempat Batang Kapas, Suranti, Kambang, Balai Selasa, Air Haji, dan Indrapura, dan Tapan.
1: Untuk masing-masing unit, kami mempunyai sumber air atau intake dan bak pengolahan atau WTP. Jadi kita ada 10 unit, kemudian kita juga punya 23 WTP dan itu tersebar di seluruh daerah sepanjang Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian untuk sambung baru PDAM merupakan investasi jangka panjang untuk kenyamanan keluarga. Dengan membayar tagihan tepat waktu, kita ikut mendukung berkelanjutan layanan air bersih untuk seluruh masyarakat. Pemutusan sambungan bukanlah tujuan PDAM, melainkan langkah terakhir agar pelanggan lebih disiplin dalam membayar tagihan dan menjaga aturan. Kemudian tips ya untuk pelanggan, yaitu yang pertama cek meteran secara rutin agar pemakaian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hemat air untuk mengurangi tagihan sekaligus menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga ini simpan bukti pembayaran untuk menghindari masalah administrasi. Kemudian kami pesan kepada Dunsana Air, bayarlah tagihan rekening airnya tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya agar terhindar dari denda dan pemutusan. Kemudian bijaklah menggunakan air. Kemudian laporkan jika ada gangguan layanan seperti pipa bocor, air mati, meteran rusak, dan gangguan lainnya. Kemudian informasi tentang gangguan layanan dan kegiatan ataupun informasi lainnya mengenai Perumda Air Minum Tirta Langkisau bisa dicek di akun media sosial kami, Instagram, dengan memfollow akun Tirta Langkisau. Kemudian yang terakhir, terapkan pola hidup sehat dengan menggunakan air bersih Perumda Tirta Langkisau. Harapan kami ke depannya agar Perumda Air Minum Tirta Langkisau terus maju dan berkembang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kita Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih Dinsana Air dan pendengar setia sahabat Langkisau FM Air yang sehat, air yang berklorin. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Vivi ya, dan Ibu Angel juga untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kita di PPA Radio Langkisau FM di pagi menjelang siang ini. Barangkali untuk sejarah dari Perumda Air Minum Tirta Langkisau sama lagi saya, seperti yang disampaikan tadi, awalnya dari BPOM gitu ya, kemudian PDAM, dan sekarang Perumda, Perumda Air Minum Tirta Langkisau. Dan mudah-mudahan terus berkembang, dan sama lagi saya tentunya harapannya seperti pesan yang disampaikan oleh Ibu Kabak tadi ya, untuk sahabat Langkisau pengguna air minum Perumda AM Tirta Langkisau untuk membayar tagihan tepat waktu gitu ya, supaya tidak terjadi tunggakan ya,
2: denda
0: nanti terjadi pemutusan seperti itu. Dan kalau ada kendala-kendala mungkin bisa disampaikan langsung kepada Perumda AM Tirta Langkisau ya. Kalau ada kendala di lapangan barangkali ya, bisa langsung datang ke kantor atau
2: bisa,
0: gitu.
2: Iya,
0: ya, bisa. Ya. Baik, demikian sama lagi sahabat kali. Ada lagi tambahan, Ibu? Ibu Anja?
2: Cukup sekian.
0: Cukup sekian, ya. Terima kasih. Baik, sahabat lagi sahabat, demikian Gaung Posisi bersama Perumda Air Minum Tirta Langkisau edisi hari ini. Nah, semoga bermanfaat informasinya. Kami sudahi, saya Riki Ibu dan kru bertugas. Mohon pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut dengan banyak

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takac. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takac. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan. Dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusuma Wardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsyaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup seperti ya pastinya terlalu ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tetap ya pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEB untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasar Ibu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
2: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui...

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar di mana-mana Anda berada, informasi lagi untuk Anda ya. Okay, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang penyiar RRI Padang, Ari, pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 23.50 waktu Indonesia Barat dalam usia 42 tahun di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Ari mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4. Selama masa pengabdiannya, Ari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan pendengar RRI Padang, serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk itu, kami atas nama keluarga besar RRI Padang yang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar, teman Pro 2, dan sanak pandangnya jika dalam interaksi Ari semasa hidupnya ada kata, sikap, ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati. Dan kami juga memohon doa semoga Ari diampuni segala kehilafannya dan dibalasi dengan kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Provinsi Sumatera.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa, kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman, yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tahu aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya Ustaz, gak kelihatan? Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, gak ada satu huruf pun di Al-Quran yang salah. Apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa'inna ma'al usri yusro. Ditegesin lagi, inna ma'al usri yusro. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun, tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau, apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh. Antara mengaduh dengan mengeluh berbeda. Mengaduh, itu manusiawi. Sedih, itu manusiawi. Air mata, bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, cemen banget sih nangis, cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Dibalik kepekaan perempuan, dibalik sensitifnya perempuan, dibalik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang enggak ngomong sama sekali, misalnya diam-diam aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan.
Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah. Gak apa-apa, nangis saja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis? Kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar. Ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya gak cuma nangis doang. Emotikonnya juga nangis berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Boleh lah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya. Apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri. Dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam. Wah makin berderai-derai. Itu belum jadi. Kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh. Baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh, wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat gak mau mengaduh. Apalagi ngeluh. Zakaria. Digergaji, mengaduh aja enggak. Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh sedikit aja, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, enggak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain, enggak disebut mengeluh. Kalau ke teman, malas enggak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih? Ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja. Itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia. Kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak, sami'na wa ata'na labbaika ya Rabbi wa sa'daik, gak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dariku, kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah. Setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat. Amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah. Tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat. Minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang, Pak berapa ongkosnya? 20 ribu. Udah naik aja 20 ribu. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20 ribu. Kasihan kan 20 ribu dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah, apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100 ribu. Dari 20 ribu dikasih 100 ribu karena kasihan. Dan saya yakin, gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi. Gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan? Apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin, kata Nabi. Demi Allah gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran gak sih? Apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah.
Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, gak apa-apa, asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri yang yang mana? Itu yang Oni suka. Oh ya, Oni suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan, kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100 ribu ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu, karena 100 ribu saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong. Ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100 ribu deh, karena kan kecil, saya kasih 100 ribu. Ternyata begitu saya kasih 100 ribu, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap, suami saya cowok banget sih, mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang. Lagi rush, lagi tight schedule. Gitu-gitulah, sok-sok gaya gak jelas gitu ya. Terus Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah. Saya sok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak. Pokoknya sebentar aja, 5 menit gak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz. Jam berapa? Jam 8. Udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming. Pak, jazakumullah khair jazak. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota. Jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya. Pak Ustadz maaf, gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6. Pak Ustadz alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Nah, ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya di depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya. Terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa. Kayaknya udah enggak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ternyata orangnya enggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah, cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu Pak, datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak, Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah, ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah, itu luar biasa loh. Saya gak percaya, saya pikir main-main, orang ini iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer. Saya, jangan-jangan ini jebakan Batman gitu. Nyari-nyari sana segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen, alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman.
Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman enggak disimpan di bank, enggak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank, tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku, aman? Tenang. Kenapa kalau disimpan di Allah enggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang enggak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang, "May yuridillahu bihi khairan," Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai' sedikit, bisyai'im.

kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah caranya dengan sabar, kemudian dengan sholat. Pasti Allah tolong. Ustaz, saya sudah sabar. Sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau sudah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang, ya Allah saya akan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah kurang apa lagi dari saya, tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sabirin. Sehingga Allah bilang, wabashyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira, itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya, kejutan. Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh. Ditahan, tahan, tahan, tahan, tahan, tahan. Makin lama makin sulit pastinya. Makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin berat, makin berat. Begitu dibuka kerannya, itu gak ada selesai-selesainya. Sampai kita kebingungan, loh, kok datang terus-terusan. Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya. Nabi Ayub, sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. Dua penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian, pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Ah, dasar kalian. Kemudian, teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia. Bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Ah. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal satu doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal satu. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal satu followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja yang nge-like. Ini nih, Nabi Ayub. Ditambah lagi, datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub. Gak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub. Kami gini, kemarin kamu harta kamu tuh kan, kamu apa ada masalah minjam duit karena istri kamu ini, gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka, gak mau tertular, mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini, ternyata ya, kamu itu selama ini bukan orang soleh, selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih, ternyata akhirnya Allah tunjukin juga, borok kamu, aib-aib kamu, ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk, yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik gara-gara sakit itu dituduh demikian. Sedih luar biasa. Bertahun-tahun, ada riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah, kecuali satu, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah maha baik. Pokoknya yakin Allah maha baik. Allah, gimana pun diuji, Allah maha baik. Diambil anaknya, Allah maha baik. Diambil kesehatannya, Allah maha baik. Diambil hartanya, Allah maha baik. Jadi orang yang paling yang tadinya paling kaya di negerinya, sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang gak tuh dibalik 180 derajat. Yang tadinya paling kaya, gak ada yang lebih kaya daripada Ayub, sekarang yang paling miskin. Gak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Husnuzan kepada Allah. Dan itu gak sehari dua hari, 17 tahun husnuzon kepada Allah. Pada puncaknya, ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah gak tahu lagi mengemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja gak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab, di rumah gak buka-buka jilbab. Ayub curiga, yang kenapa kamu gak buka jilbab di hadapanku? Gak apa-apa, kan lagi musim panas, gak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta, tolong dibukain ada apa, curiga kan. Pas dibuka udah botak rambut istrinya, Nabi Ayub menangis. Kenapa, apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku gak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini, gak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja gak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar,
Nabi Ayub menangis, baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu, husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi, massaniyadur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah, udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu. Enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap, ya Allah, buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu? Arhamur rahimin. Enggak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah, saya sakit. Tenang-tenang, saya enggak ngeluh, ya Allah, engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi apa basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya. Dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda, yang usianya tadi udah 80-an tahun, tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah. Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan dua kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun, akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. Antara 30, 40, 45 ya kurang lebih segitulah. Nabi Ayub menjadi muda lagi. Jadi keren, persis kayak masa mudanya. Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih. Kan udah postingan yang ke 1000 ya. Udah berapa tahun dia pakai akun yang sama. Wah, mirip dengan yang dulu. Istrinya datang. Begitu datang, astagfirullahaladzim. Ada cowok keren di rumahnya. Tapi mirip Ayub. Cuman, gak mungkin ini Ayub. Langsung nyari Ayub. Di mana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub, suami kamu. Enggak, kamu bukan Ayub. Suami saya tuh udah tua. Suami saya sakit-sakitan. Kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya, saya Ayub. Apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi apa wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuman kita doang yang tahu. Orang lain gak tahu. Pas disebut itu, benar. Tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub. Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat kalau Allah udah buka. Pertama fisiknya disempurnakan lagi. Kemudian Allah turunkan air hujan. Diturunkan hujan bukan air. Hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada dua tempat penampungan. Turun hujan pertama, dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar, koin-koin dinar. Yang satu dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak. Kemudian turun lagi dirham. Penuh. Turun lagi di atas atap-atap beliau. Sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu, istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan. Lahir setahun satu. Wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan, yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir, yang kita coba bangun juga, ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustaz-ustaz lain mengajarkan amal apa riyadhah buat sabar segala macam, ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya enggak layak dihukum, saya enggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya enggak layak diperlakukan kayak gini sama dia. Oke, tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita enggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih ke perasaan nih. Oh, Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih ke perasaan.
Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau gak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allah Akbarnya tuh bergetar gitu. Allah Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat mah sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya gak wudu, tayamun cepet-cepetan, biar gampang gitu. Kan tayamun juga boleh Ustaz, kayak gitu-gitu. Kenapa? Kalau lagi normal, doa, Rabbana atina fiddunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat, Qul huwallahu ahad, itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji, Alif Lam Mim, Toha, Yasin, semua dibaca pembukaan-pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah, habis-habisan. Baru takbir udah nangis, Al-Fatihahnya nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain dong, saking semangatnya.

sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau gak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal. Mudah-mudahan tiga rahasia ini bisa menjadikan kita berhusnuzon dan terbangun awareness kita ketika kita lagi diuji. Terutama ujian-ujian yang spontan muncul dari kata-kata teman kita, dari sikap orang lain. Langsung ingat, oh saya emang ada dosa yang mau Allah hapus. Oh habis ini mau dikasih kejutan. Oh Allah lagi pengen dekat sama saya. Tiga hal ini mudah-mudahan terus kita latih. Awarenessnya yang dilatih, bukan hadis-hadisnya yang dihafal. Mudah-mudahan ketika diuji spontan, kita langsung sadar, langsung balik on the track. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita fis sarra wa fit dharra, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Ha. Mama, mak umur kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak umur! Oh, mak umur! Sibuk mana mak umur, mak? Subuh hari baru mak umur. Ayuh, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak hitam. Tolong sebentar mak umur sikut hitam. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak umur kau setiap nampak dia orang. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak kagih mana mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih mak hitam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Hmm, bak jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang loh. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak hitam. Lai tahu mak hitam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi dari mak uo ko ya?
1: Makonyo mak hitam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Dari kawasan Jogu Salim Payana 91,2 lagi Saw FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali di siang kali ini kembali bersuara Kadol Febri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 10 September 2026. Dan sahabat lagi saya di edisi kali ini seperti biasa ya, tembang kenangan kita hadirkan menemani sahabat. Dan yang ingin bergabung silakan di 0823 7441 4591 sambil request lagu tembang kenangan favoritnya. Nantinya sahabat kita juga ada informasi-informasi terbaru di edisi kali ini, berikut juga dengan informasi cuaca bakal menemani sahabat dalam musik istirahat siang bersama Del Febri. Nah, kita kembali hadirkan ya untuk menemani siangnya sahabat tembang kenangan dari Benny Panjaitan, Terlambat Sudah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur.
2: Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galong saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam ayah galong tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 gedung Painan Convention Center 91,2 lagi Sawa FM. Sapa lagi Sawa, si bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 10 September 2020. Kita masih menemani sahabat, dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan informasi seputar cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau, Padang Pariaman, yang memperkirakan cuaca di Sumatera Barat pada hari ini akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Namun sebelum kita sapa dulu deh, ada Ayah Ferdi yang ingin bergabung, sahabat. Halo, lagi Star FM, selamat siang.
1: Iya,
0: ya Febri. Ya Febri. Ayah Ferdi, gimana kabarnya siang kali ini?
1: Udah mulai ngantuk.
0: Udah mulai ngantuk ya. Aduh. Walaupun cuacanya panas, matanya tetap ngantuk gitu.
1: Makan apa gimana?
0: Gimana?
1: Makan.
0: Makan?
1: Iya, makan siang.
0: Oh, udah makan siang.
1: Iya, nungguinnya lama banget nih. Banyak banget awal-awal ini.
0: Tadi ada udah masuk.
1: Apa makan? Ada apa gimana sih lagi?
0: Tadi ada udah masuk kayak Ferdi. Kelewatan kali ya.
1: Iya. Kirain cuma nah, apa saya pergi mau gabung lagunya naik, nah, mungkin ada kegiatan lain, dua buah lagu ini udah mulai lagi mentar ini. Beberapa ini tuh kelihatan juga tuh putra bayang lagi satu
0: buah. Iya, tadi di awal ada udah masuk loh, padahal
1: udah
0: tidur. Oke, ya Ferdi mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ebit Gade deh.
0: Ebit Gade, judulnya apa tuh?
1: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan. Oke.
1: Lagi mana cuaca di Painan?
0: Cuaca Painan berkabut dan panasnya ya Ferdi.
1: Panas.
0: Iya, panas di sini. Udah mendung ya. Ini kayaknya susah nih kadang bedain mendung mana asap.
1: Kayaknya ini udah nggak nungguin hujan kayaknya nih.
0: Kemarin hujan di sana.
1: Mendung anginnya nggak ada. Kalau mendung anginnya ada, sih emang agak lama jadinya turun. Tapi ini kayaknya ini tuh pohon kelapa daunnya nggak ada geraknya, nggak ada.
0: Mau hujan ya?
1: Padahal nggak ada anginnya. Biasanya kalau begini, kalau nggak ada angin, nggak lama lagi akan turun deh.
0: Baik, salam buat siapa ya Ferdi?
1: Salam deh buat putra bayang, Pak Al, buat Pak Hoga juga, buat Pak Lestapira, Iko Caniago dan Buda Sesi, buat Mbak Mosjaya juga, no. Buat ayah Dila kemarin katanya dia apa keliling apa pegang kasurnya di sono doang di
0: gimana?
1: Apa keliling dia apa ngetem aja pegang kasurnya?
0: Kurang jelas ayah Ferdi suaranya nih.
1: Ayah Dila pegang kasur apa keliling apa ngetem aja gitu.
0: Oh, gak tahu nih. Baru tahu ada jualan sate ini Ayah Dila.
1: Oh.
0: Oh, jualan sate ya. Nanti kita tanya deh.
1: Kata Pidi katanya jualan sate. Dulu mereknya sate angin laut apa ya dulu.
0: Besok apa, deh, nanti kalau gabung kita tanya ya.
1: Ntar kalau gabung tanya. Mereknya apa sih Pak yang lama? Mana tahu dia keliling Ayah Pergi. Ke

0: palingan. Nah, kalau ada mereknya tahu, kan tahu nah.
1: Iya. Bisa singgah ya.
0: Iya. Sebenarnya saya bilang ini anggota lama ya.
1: Iya.
0: Ya, udah dulu ya.
1: Oke, terima kasih ya, sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayah Ferdi sudah bergabung sahabat. Nah, kita lanjutkan lagi informasi terkait dengan cuaca oleh BMKG Minangkabau kelas 2. Berdasarkan perkiraan BMKG Minangkabau, cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini sahabat hujan mulai berpotensi meluas memasuki siang dan sore hari di hampir seluruh kabupaten dan juga kota. Memasuki siang hari, potensi hujan mulai muncul di berbagai wilayah dan berdasarkan perkiraan BMKG, hujan ringan berpotensi terjadi di Pasaman Barat, Pasaman Agam, 50 Kota, Kota Payakumbu, Kota Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Sijunjung, Sawalunto, dan Masraya, Pesisir Selatan hingga Kepulauan Mentawai. Rata-rata seluruh ya hampir dilanda hujan nih sahabat. Potensi hujan kemudian masih berlangsung di sejumlah wilayah hingga sore dan malam hari. Bahkan Kabupaten Solok diperkirakan berpotensi mengalami hujan disertai petir pada sore hari. Sahabat, adapun kelembapan udara di Sumatera Barat berkisar antara 58 hingga 100%, sementara kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 3 km per jam ya. Dan Sapa Langkisau tetap pantau informasi terkait dengan cuaca oleh BMKG, apalagi buat Sapa Langkisau yang beraktivitas di luar ruangan, karena dinamika atmosfer yang memang kadang-kadang berubah sahabat. Jadi kita wajib pantau nih setiap jam bagaimana keadaan di cuaca di sekitar kita. Bahkan kadang di dalam satu nagari saja ya sahabat, berbeda juga di cuacanya. Misalnya di Sago udah hujan nih, di Kincir tidak hujan, bisa juga berbeda sahabat. Pokoknya tetap standby saja nih, apalagi kalau misalnya udah diperkirakan dengan hujan. Misalnya kalau sahabat berkendara sepeda motor, jangan lupa dibawa jas hujan ya, biar tidak kehujanan. Kita masih hadirkan tentunya Tebang Kenangan di edisi kali ini. Langsung saja kita putarkan request Ayah Ferdi, berita kepada kawan dari Ebet GAD.

91,2 lagi Sawa FM. Sama lagi Sawa si bersama Del Febri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 10 September 2020. Dan sama lagi kita juga sampaikan informasi terkait dengan update titik panas atau hotspot di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga di Darmasraya, sahabat, di mana BMKG mencatat 2 titik panas berada di Kabupaten Darmasraya dan juga Kabupaten Pesisir Selatan. Perkirawan BMKG Jenia Adrian menyatakan 2 titik panas ini terpantau dalam pemantauan satelit pada Kamis pagi. Titik tersebut terhitung sejak pukul 7 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dalam kurun waktu 10 hari ataupun periode 1 hingga 10 September ini, BMKG catat 357 titik panas di Sumatera Barat dan terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan dari angka tersebut terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya 19 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, 325 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 13 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Disebutkan 357 ini terdapat di sejumlah wilayah, diantaranya di Pesisir Selatan 116 titik dan tercatat wilayah paling banyak titik panas. Jadi sampaikan juga sahabat Lahisa terkait dengan hal tersebut, ada 13 wilayah Sumatera Barat yang muncul titik hotspot dan paling banyak itu berada di Pesisir Selatan. Pihaknya tidak bisa memperkirakan titik panas ini muncul dari lahan, permukiman maupun juga dari hutan. Dan untuk munculnya sahabat Lagisa tetap dipantau melalui dari satelit. Dan berikutnya sahabat, kita masih terus hadirkan informasi ya terkait dengan titik panas ini untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, bagi sahabat Langkisau yang mungkin menggunakan media transportasi udara, di mana aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau atau BIM pada Rabu kemarin berjalan normal dan juga lancar, meski sejumlah wilayah di Sumatera Barat dilanda kabut asap karhutlah dari daerah tetangga. Hal ini diungkapkan oleh Airport Operation Service and Security Division Head Bandara BIM Erwin Adiasa. Ia menyampaikan juga bahwa pada Rabu, Bandara BIM telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam negeri dan juga luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli, serta rute internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kondisi kabut asap saat ini, manajemen BIM menjadikan aspek keselamatan dan juga keamanan penerbangan sebagai prioritas utama tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada penumpang. Sementara itu, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang di Agam Sugeng Nugroho mengungkapkan bahwa kondisi kualitas udara Kota Padang dan sekitarnya masih berada dalam kategori sedang. Kualitas udara Kota Padang dan sekitarnya masih berada dalam kategori sedang, namun diperkirakan meningkat pada pagi hari. Adanya perbedaan hasil informasi kualitas udara antara GAW Bukit Koto Tabang dengan platform IQR, menurutnya informasi yang berasal dari IQR merupakan indeks kualitas udara yang menggunakan 6 parameter, yakni PM2,5, PM10, CO, SO2, NO2, dan juga O3 yang kemudian diintegrasikan menjadi satu nilai indeks. Sementara informasi kualitas udara yang dirilis mengacu pada peraturan BMKG nomor 8 tahun 2022, yaitu berdasarkan parameter PM2,5 saja.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

0: dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisal FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi

0: lintas di darat ini tidak terlalu
1: simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu

Waktu Indonesia Timur dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Persada.id. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa pendengar dan pemirsa di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita yang menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan berimbang untuk Anda yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live dipersembahkan oleh Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, serta dipancarluaskan oleh LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia. Pendengar LPPL Indonesia, bagi Indonesia, 10 September memiliki tempat tersendiri dalam sejarah pertahanan negara. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahir TNI Angkatan Laut yang sejarahnya berkaitan dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut pada 10 September 1945. Dari momentum awal tersebut, kekuatan pertahanan laut Indonesia terus berkembang hingga menjadi TNI Angkatan Laut seperti yang dikenal saat ini. Pertanyaannya, mengapa tanggal 10 September begitu penting bagi perjalanan TNI Angkatan Laut? Jawabannya tidak lepas dari situasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan ketika kebutuhan membangun kekuatan pertahanan menjadi semakin mendesak. Nah, baik pendengar LPPL Indonesia, saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, akan menemani Anda dalam rangkaian informasi aktual nasional, daerah, dan berbagai peristiwa penting hari ini. Pendengar, inilah Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mulai informasi pertama dalam Berita Indonesia Live. Ada Aldo, reporter Radio Suara Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera, yang akan melaporkan Pemkab Muara Enim gelar sunatan massal gratis.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Sosial menyelenggarakan kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis bagi 50 anak di Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara atau DKT Pembantu Muara Enim. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesrah Andi Wijaya ini merupakan penutupan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, asisten menyampaikan bahwa sunatan massal bukan hanya bentuk kepedulian kesehatan, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemkab Muara Enim dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirinya menekankan bahwa sunat merupakan kewajiban bagi setiap anak laki-laki untuk menjaga kesucian dan kebersihan dari berbagai penyakit kelamin. Asisten juga memberikan motivasi kepada para peserta agar menjadi anak yang berani, hebat, serta taat menjalankan ajaran agama. Dirinya berharap agar sinergi dan kegiatan sosial yang bermanfaat seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Lido Septontoni dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan selama satu hari ini ditujukan khusus bagi masyarakat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Desil 1 hingga 5. Adapun peserta lanjutnya mencakup wilayah Kelurahan Muara Enim dan Desa Kepur di Kecamatan Muara Enim, serta Desa Tanjung Serian, Desa Tanjung Raman, dan Desa Ujamas Lama, Kecamatan Ujan Mas. Selain diberikan pelayanan sunat gratis, para peserta juga menerima bingkisan berupa sarung, baju koko, dan kopiah. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio Semer 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, dari Kabupaten Muara Enim kita menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada rekan Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming yang akan melaporkan tentang YKI Tubaba Hadir, ringankan beban warga kurang mampu yang berjuang melawan kanker.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah perjuangan melawan penyakit kanker, Dukungan dari berbagai pihak menjadi penguat bagi pasien dan keluarga. Hal itu ditunjukkan pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba melalui Yayasan Kanker Indonesia YKI Tubaba bersama Basnas dan Dinas Kesehatan yang menyalurkan bantuan biaya pengobatan kepada warga kurang mampu penderita kanker di TU Penarangan Jaya pada Rabu 9 September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tengah mengalami pengobatan, sekaligus membantu meringankan beban biaya yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Ketua YKI Tubaba Ana Nadirsyah mengatakan dukungan kepada pasien tidak hanya berupa bantuan pengobatan, tetapi juga dukungan moral agar pasien tetap memiliki semangat dan optimisme dalam menjalani proses pengobatan. Menurut Ana, kondisi pasien yang tengah berjuang menghadapi kanker membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kehadiran pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat memberikan kekuatan bagi pasien maupun keluarga. Kolaborasi YKI Tubaba, Basnas, dan Dinas Kesehatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan dalam mendapatkan pengobatan. Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi penyemangat bagi pasien untuk terus menjalani pengobatan. Selain membantu meringankan beban pengobatan, kepedulian ini menjadi pesan bahwa masyarakat yang sedang berjuang melawan kanker tidak berjalan sendiri. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
1: Pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melaksanakan pelantikan dan sumpah janji jabatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas. Selengkapnya bersama rekan Fajri, reporter Radio Gema Saijaan Kota Baru, Kalimantan Selatan.
4: Pendengar RPPL Indonesia, dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kota Baru kembali melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pengawas digelar di kantor Bupati Sebelimbingan pada Selasa 8 September 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru Haji Eka Saprudin. Turut hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli bupati, kepala BKPSDM, Direktur RSUD Pangayangan Jaya Sumutra, dan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menekankan agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, amanah, profesional, inovatif, dan responsif. Adapun pejabat yang dilantik untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yakni Erwin Simanjuntak, yang mana sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan, kini dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru. Sedangkan untuk pejabat pengawas, Muhammad Akbar dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan untuk Sarwiyati Rosita sebagai Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan. Pelantikan ini diharapkan menjadi penyegaran organisasi demi kinerja yang lebih optimal menuju Kota Baru hebat. Demikian Fajri LPPL Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian tiga informasi pada sesi pertama dalam Berita Indonesia Live hari ini. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi terbaru pada sesi kedua setelah jeda berikut ini.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah,
5: Masai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama Berita Indonesia Live. Setelah jeda singkat tadi, kami kembali menemani Anda dengan berbagai informasi pilihan dari seluruh Indonesia di sesi kedua. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Baik pendengar, kita awali di sesi kedua dengan menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan segera dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
6: Pendengar RPL Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarta mendorong penguatan peran pemerintah daerah atau Pemda dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian, lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Kemendagri juga menerbitkan pedoman rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahunnya sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan termasuk terkait dengan reforma agraria. Dia juga menyebutkan bahwa dalam rapat kerja mendengarkan pandangan masukan pihak terkait dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang pengaturan reforma agraria di ruang rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara DPR RI Jakarta pada minggu lalu. Bima menjelaskan bahwa sinkronisasi perencanaan diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan selaras. Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya tersebut melalui pembinaan teknis perencanaan pembangunan termasuk sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan rencana detail tata ruang RDTR di daerah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto atau Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, komitmen mencetak generasi emas di bidang olahraga terus diperkuat. Bupati Nganjuk menyerahkan piagam apresiasi dan tali asi bagi para patriot olahraga berprestasi yang sukses mengharumkan nama Kabupaten Nganjuk di berbagai ajang kejuaraan. Ada rekan Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang akan melaporkan selengkapnya. Tia, silakan laporannya.
7: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, penyerahan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di Alun-Alun Nganjuk pada Rabu 9 September 2026. Dihadiri ratusan atlet, pelatih, pembina cabang olahraga, serta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk menegaskan bahwa dedikasi, kerja keras, dan disiplin tinggi para atlet muda merupakan modal berharga bagi kemajuan daerah. Prestasi gemilang yang diraih bukan hanya sekedar torehan medali, melainkan bukti nyata semangat pantang menyerah anak-anak muda Kota Angin di panggung olahraga regional hingga nasional. Pemberian tali asih ini dirancang sebagai bentuk motivasi nyata pemerintah daerah agar para atlet semakin terpacu meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama dinas terkait juga berkomitmen terus membenahi sarana-prasarana olahraga serta memastikan program pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Melalui sinergi pembinaan yang solid, Nganjuk optimis mampu melahirkan lebih banyak bibit atlet unggulan yang siap bersaing merebut podium tertinggi di kompetisi masa depan. Saya Tia Putiani dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar, dari Kabupaten Nganjuk Jawa Timur kita ke Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat untuk menemui rekan Oji Linggani dari Luhak Namtuo FM yang akan melaporkan tentang telusuri jejak leluhur Minang Diaspora Network Global berkunjung ke Tanah Datar.
8: Baik, pendengar, apakah seluruh Indonesia Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menerima kunjungan delegasi Minang Diaspora Network Global dari negara Malaysia Selasa 8 September 2026 di Indojarito Batu Sangkar. Rombongan Minang Diaspora Network Global dijamu makan malam selepas mengunjungi berbagai lokasi wisata dan budaya yang mengandung sejarah Minangkabau, Masjid Islah dan Kuburan Panjang di Nagari Pariangan, Batu Batikam, Batu Basure dan Istana Basa Pagaruyung serta UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Presiden Minang Diaspora Network Global, Profesor Fazli Jalal, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar kepada rombongan dari Minang Diaspora dari Malaysia. Banyak potensi atau generasi dan keturunan Minang yang berada di negara Malaysia dan masih memiliki rasa yang cukup kental terhadap asal-usul yakni Minang. Ada sekitar 600 ribu generasi keturunan Minang yang menjadi warga Malaysia saat ini yang berkunjung merupakan para akademisi yang merupakan keturunan Minang. Potensi ini yang coba kita maksimalkan. Semoga kegiatan ini memberikan dampak ke depan dan semakin banyak keturunan Minang yang kembali berkunjung ke kampung halaman. Disampaikan Profesor Rajalal, kunjungan Minang Diaspora Network Global bukan hanya sebagai kunjungan wisata dan silaturahmi saja, namun juga bisa menjalin kerjasama di bidang lainnya seperti pendidikan. Adapun tema kunjungan Minang Diaspora adalah mengenal rumah asal peradaban Minangkabau, menelusuri jejak leluhur, mengalami kehidupan orang Minangkabau, dan Minangkabau mendunia. Sementara itu, benar Ketua Delegasi Minang Diaspora Network Global, Profesor Madya Dr. Norailis AB Wahab, menyampaikan terima kasih atas penyambutan dan fasilitasi dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadli menyampaikan terima kasih dan rasa bahagia kepada yang telah berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar. Disampaikan juga, tentunya pemerintah daerah akan menyambut baik dan juga memfasilitasi kerjasama antara kedua daerah ke depannya, baik bidang wisata, budaya, pendidikan, dan bidang lainnya. Wakil Bupati Tanah Datar juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama berada di Tanah Datar terdapat kekurangan dalam pelayanan. Insya Allah ke depan, pendengar, kita siap menjalin kerjasama lagi. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Tanah Datar. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita sudah berada di sesi terakhir pada sajian Berita Indonesia Live hari ini. Di sesi terakhir kita akan awali dengan menyimak laporan rekan Siti Nurjannah dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, tentang raih penghargaan terbaik 1. Pemkab Tabalong komitmen wujudkan pendidikan berkualitas. Siti Nurjannah, silakan laporannya.
9: Baik, pendengar LPPL Indonesia. Berbagai program inovasi di sektor pendidikan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Tabalong berhasil mengantarkan daerah ini meraih penghargaan terbaik pertama kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan regional Kalimantan. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini diterima Bupati Tabalong Muhammad Norifani di Balikpapan pada 3 September 2026. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Tabalong dalam memperluas akses dan meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Tabalong yang menjadi yang terbaik di antara kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal itu tak terlepas dari program yang dijalankan Pemkab Tabalong di sektor pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi, pelajar dari keluarga kurang mampu, dan pelajar penyandang disabilitas. Beasiswa ini diberikan bagi siswa yang tersebar di seluruh sekolah di Tabalong. Dukungan pendidikan juga diperkuat melalui program PEKA yang memberikan pendidikan karakter dan keagamaan di luar pembelajaran utama. Program terbaru, Pemkab Tabalong memberikan seragam dan alat tulis gratis bagi pelajar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Bupati Tabalong Haji Pani menyebut, berbagai program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Ia mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru, dan seluruh pihak yang terlibat dalam memajukan pendidikan. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kedepan, Pemkab Tabalong berkomitmen melanjutkan program pendidikan agar semakin banyak anak mendapatkan kesempatan belajar dan merasakan layanan pendidikan yang layak. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong atas laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya kita simak laporan dari rekan Dea Maharani, reporter Radio Suara Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang akan melaporkan tentang tertarik objek wisata Sungai Maron. Pemkot Yogyakarta belajar langsung ke Pacitan. Silakan Dea Maharani.
10: Popularitas objek wisata Sungai Maron menarik perhatian pemerintah kota Yogyakarta. Kota pendidikan ini tertarik untuk belajar dan mereplikasi pengelolaan objek wisata dengan julukan The Amazon of Java tersebut. Keinginan itu disampaikan langsung Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, kepada Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji saat berkunjung ke objek wisata Sungai Maron pada Rabu pekan lalu. Tidak sendirian, Wali Kota Yogyakarta datang bersama rombongan untuk belajar dan melihat langsung bagaimana pengelolaan objek wisata yang berada di Desa Dersono, Kecamatan Pregogo tersebut. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengamati teknologi perahu yang digunakan di objek wisata Sungai Maron layak ditiru. Ini karena perahu yang beroperasi untuk wisatawan tersebut menggunakan sistem mesin yang bisa menyesuaikan kedalaman air, sehingga cocok diaplikasikan pada sungai-sungai di Yogyakarta yang cenderung dangkal. Sementara Bupati Pacitan mengatakan, daerahnya sangat mengandalkan pariwisata sebagai penopang perekonomian, dan objek wisata Sungai Maron menjadi salah satunya. Objek wisata Sungai Maron dirintis tahun 2012 dan baru beroperasi pada tahun 2014 dan dikelola oleh masyarakat melalui Pokdarwisata tempat. Saat ini, di Sungai Maron memiliki 130-an perahu yang semuanya milik warga lokal. Perahu-perahu wisata tersebut bervariasi. Ada yang berbahan bakar minyak, gas, dan juga berteknologi listrik. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, sebagai laporan terakhir kita akan simak informasi terkini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sudah ada rekan Rizky Amelia dari Irama FM yang akan melaporkan tentang Haornas ke-43 di Purworejo. Sekda ajak warga jadikan olahraga gaya hidup.
11: Baik pendengar LPPL Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Suranto menegaskan pentingnya menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup dan budaya sehari-hari masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Bupati Purworejo dalam upacara peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo pada Rabu 9 September 2026. Mengusung tema Haornas ke-43 menuju masyarakat aktif dan bugar, Sekda mengingatkan bahwa esensi olahraga tidak sebatas pada arena pertandingan atau raihan prestasi semata, melainkan berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Semangat tersebut perlu diwujudkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Dan di Kabupaten Purworejo, ia mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya olahraga mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, dan kelurahan, tempat kerja, hingga ruang-ruang publik. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Purworejo menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi ruang olahraga yang inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, penguatan budaya olahraga di masyarakat dipandang sebagai fondasi utama lahirnya atlet-atlet berprestasi di masa depan. Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh 342 peserta dari berbagai unsur, mulai dari jajaran Setda, kepala perangkat daerah, camat, perwakilan organisasi keolahragaan, serta para atlet berprestasi di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, penyampaian laporan dari rekan Rizky Amelia tadi sekaligus menutup rangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perjalanan berita kami dari awal hingga akhir. Saya Hijira Mina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host undur diri. Tetaplah menjadi bagian dari masyarakat yang cerdas informasi, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian, dan menebarkan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa pada edisi Berita Indonesia Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti

Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk dengarkan baik.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edukasi.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok ngerokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: sahabat Langkisau.
1: Kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Informasi Edu.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi,

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam.

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgah sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Well, yeah.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

0: لهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisang, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

nikmatan hidup dan seterusnya, puncaknya adalah Allah ridho sama kita. Karena kalau Allah udah ridho sama kita, kebuka semua kebaikan teman-teman. Semua kebaikan kebuka. Mau kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan yang tampak, kebaikan yang tersembunyi, kebaikan yang dekat, kebaikan yang jauh, kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, semua kebuka sama kita. Syaratnya satu aja, dapetin ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, ana radin, kata Allah, aku ridho sama kamu, ya udah dibuka semua. Kamu butuh apa? Kalau udah ridho. Makanya sebelum Allah bahas tentang surga, kehidupan yang kekal, kemenangan yang besar, yang pertama Allah buka itu apa? Ridhonya. Sehingga radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau udah radhiyallahu anhum wa radu'an, maka a'addalahum jannat, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Banyak lagi ayat-ayat lain yang lebih detail lagi. Intinya adalah, kalau kita bisa mengambil peran hijrah atau nusrah. Apa itu hijrah? Pengen berubah. Memperbaiki diri itu hijrah. Nusrah yang membantu orang yang berhijrah. Nusrah itu artinya bantu. Ansar itu artinya pembantu. Orang yang menolong. Jadi kayak misalnya teman kita nih. Dalam proses hijrahnya dia mengalami masalah. Gara-gara hijrah akhirnya dia dijauhin sama teman-temannya, nggak punya circle. Akhirnya kita jadi ansor bagi dia. Ya udah kamu nggak usah sedih, aku kenalin sama teman-teman aku yuk. Akhirnya kita bawa dia ke circle yang lebih positif sehingga dia nyaman. Ada teman kita lagi hijrah, ninggalin sebuah pekerjaan yang haram. Akhirnya dia punya masalah, ada hutang belum bisa bayar, kebutuhan rumah tangganya belum bisa terpenuhi. Akhirnya kita jadi ansor. Kamu butuh apa? Ya nih aku gak enak nih mau ngomong, tapi aku ada hutang, belum bisa bayar, gimana ya caranya? Ya udah yuk, semampu aku ya aku bantuin ya. Kalau gak bisa ngasih duit, kita carikan dia sebuah usaha. Kita carikan dia orang yang bisa bantu dia bikin usaha. Atau apapun lah, pokoknya kita berusaha membantu dia. Itu namanya kita mengambil peran nusrah. Kalau yang berhijrah mengambil peran hijrah. Kedua-duanya golongan yang mulia, muhajirin, ansor. Dan kedua-duanya Allah janjikan radhiyallahu anhum. Allah ridho banget sama mereka berdua. Allah ridho banget sama mereka. Sehingga kalau Allah udah ridho sama mereka, Allah bukakan pintu rahmatnya di langit dan di bumi. Semuanya dibukakan. Dia berdoa, Allah kabulkan. Dia wafat, Allah jaminkan surga. Dia pendosa di masa lalunya, Allah hapuskan dosanya. Semua dibuka sama Allah. Sebagaimana Allah bukakan kepada muhajirin dan ansor. Apa yang Allah bukakan kepada muhajirin? Banyak. Salah satu yang fenomenal itu perang Badar. Itu kan perangnya muhajirin kan? Perang Badar itu bukan perangnya ansor. Orang ansor gak boleh ikut dalam perang Badar. Kecuali 3 orang apa? Itu pun karena dia gak bisa meninggalkan perang Badar karena supportnya penting. Tapi sebagian besar dari ahlu Badar itu adalah ansor, muhajirin. Artinya perang Badar itu perangnya kaum muhajirin. Apa yang mereka dapatkan dalam perang Badar? Kita baca nanti di surat Badar. Apa surat Badar? Ada yang ingat surat Badar itu apa? Surat Badar itu suratul Anfal. Nama lain dari surat Al-Anfal itu adalah surat Badar. Karena isinya membahas tentang perang Badar. Di dalam surat Badar, surat Anfal, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada muhajirin. Apa? Ditolong oleh malaikat. Dalam konteks kehidupan kita apa? Malaikat juga nolong kita, teman-teman. Kalau kita mengambil peran hijrah, la tahzan. Kita tuh gak sendiri dalam perjalanan hijrah. Kita tuh ditolong. Dan yang menolong kita adalah selain udah pasti dengan izin Allah, para malaikat nolongin kita. Gimana cara para malaikat menolongin kita? Paling ringannya itu didoakan sama malaikat. Paling ringan. Lebih luasnya lagi, para malaikat itu akan Allah utus untuk membantu kita dalam banyak urusan. Terhindar dari kecelakaan atau kerugian, diberikan keberkahan dalam rezeki, dibahagiakan keluarganya, dihindarkan dari setan, dihindarkan dari sihir, dihindarkan dari musibah. Banyak malaikat terlibat. Persis seperti malaikat terlibat dalam perang Badar. Sebetulnya kalau kita mau lihat secara logis, gak butuh 1000 malaikat untuk bantu kaum muslimin dalam perang Badar. Ngapain sih harus 1000?

Orang satu malaikat aja cukup. Malaikat tinggal gini aja. Terbang tuh orang-orang kafir Quraisy ya. Dengan satu tiupan malaikat terbang. Ngapain sih 1000 gitu? Kan malaikat gede banget. Ngapain harus 1000? Angka 1000 ini bukan tentang gak cukup kalau kurang dari situ. Bukan. Allah pengen memuaskan dan menenangkan hati kaum muslimin. Bahwa mereka itu ditolong tuh gak nanggung. Gak 1-2 malaikat. 1000 deh. Coba bayangin. Padahal 1 aja cukup. Ngapain 1000? Atau gak usah malaikat deh, anginnya aja. Malaikatnya gak kelihatan, anginnya aja. Malaikat tiupin angin. Tiba-tiba datang angin. Kapan itu terjadi? Dalam perang Ahzab. Perang Khandaq kan angin kan. Kenapa harus ditampakkan malaikat? Dan malaikat yang tampak itu tuh physically. Jadi bukan cahaya sing. Wah malaikat tuh, gue ngeliat malaikat. Padahal itu misalnya bisa aja pantulan cahaya dari handphone atau apa. Tapi kita udah berhalusinasi ngelihat malaikat. Tadi aku kayaknya di langit ngelihat malaikat dan seterusnya. Aku malam ini di atas ngelihat malaikat. Yang di atas sih. Apa sih Ustaz? Bisa-bisanya. Tadi bahas apa? 1000 malaikat itu secara fisik kelihatan loh. Sampai dibahas dalam sejarah Perang Badar itu malaikat itu turun dengan menunggangi kuda. Kuda putih. Kemudian memakai ikat kepala berwarna hijau. Sampai ikat kepalanya aja ada warnanya. Seragam gitu, baju perang. Ikat kepala berwarna hijau, membawa panah. Busurnya itu persis seperti busur yang dipakai Nabi dalam Perang Badar, namanya Safra. Nabi itu punya kurang lebih sekitar 6 busur. Dalam Perang Badar Nabi pakai busur yang bernama Safra karena warnanya agak-agak kuning. Dan malaikat pakai busur yang persis. Curve-nya itu kayak busurnya Nabi. Supaya kita seragam loh gitu seolah-olah. Kita ini satu geng loh, kita ini satu pasukan loh. Aku bagian dari kalian loh. Jadi Perang Badar itu bukan 300 sekian lawan 1000. 1300 sekian lawan 1000. Jadi 1300 lebih. Kenapa harus 1000 dengan penampilan yang sangat jelas, dengan seragam. Kemudian mereka datangnya berangsur-angsur, nyamber, naik lagi. Datang berikutnya nyamber, naik lagi. Datang lagi nyamber. Ketika nyamber di bawah itu, debunya ngepul, terus pas udah debunya hilang, orang-orang udah bergelimpangan mati, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa harus kayak gitu? Bahasa surat Al-Anfalnya, untuk menenangkan hati kalian. Jadi tidaklah kami turunkan malaikat kecuali untuk menjadi ketenangan dalam hati kalian. Artinya gak usah khawatir gitu maksudnya. Kalau kalian mengambil peran hijrah, la tahzan, gak usah khawatir. Kami gak akan membiarkan kalian sendiri, akan kami tolong. Kalau perlu aku kirim nih 1000 malaikat. Dan malaikat itu bukan malaikat biasa yang dikirim, malaikat prajurit. Coba bayangkan manusia, bukan sipil yang dikirim, bukan sipilnya malaikat. Militernya malaikat. Kita aja sipil sama militer beda kan? Sipil ya keren sih. Militer gagah ya. Kalau mereka lagi gitu-gitu ya kan? Yel-yel apa? Hantu rimba gitu kan? Coba kita hantu rimba. Beda ya. Artinya fisiknya, auranya, gagahnya itu beda. Malaikat yang dikirim Allah bukan malaikat sipil. Malaikat militer yang memang tugasnya untuk perang. Ini kan dahsyat banget. Apa pelajaran di sini? Wahai orang-orang yang mengambil peran yang sama dengan muhajirin, yaitu berhijrah, pengen memperbaiki diri, pengen memperbaiki hidupnya, pengen lebih dekat sama Allah, pengen meninggalkan masa lalunya yang kelam. La tahzan, jangan khawatir, kalian gak sendiri, kata Allah. Aku ridho sama kalian. Pilihan kalian itu udah benar. Dan aku ridho. Setelah aku ridho, aku bukakan untuk kalian. Jadi kalian gak usah khawatir. Yang kalian butuhkan itu adalah belajar dari muhajirin. Bagaimana melalui prosesnya. Proses hijrah itu. Karena tetap ada ujian. Tapi ujian itu gak lama kok. Hanya untuk mengajarkan kalian tentang sebuah pengorbanan, kesabaran, memantaskan diri kalian untuk dapat keajaiban. Setelah fase ujian itu lewat, kalian akan melihat keajaiban yang dahsyat. Isbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dalam hijrah. Ini golongan muhajirin. Golongan ansor juga sama. Golongan ansor itu Allah berikan banyak sekali kemuliaan juga. Salah satunya apa? Ketika dalam perang Hunain,
orang-orang Ansor agak-agak ngambek nih, soalnya gak dapat harta rampasan perang, dikasih sebagian besarnya ke penduduk Mekah, orang Ansornya gak dapat apa-apa kecuali sedikit. Akhirnya Nabi bilang gini, wahai Ansor, apa pendapat kalian kalau orang-orang Mekah itu pulang bawa harta duniawi, sedangkan kalian pulang membawa Allah dan Rasul? Membawa Allah dan Rasul. Artinya Allah membersamai Ansar, Rasul membersamai Ansar, hidupku bersama Ansar, matiku bersama Ansar, kata Nabi. Wafatlah Nabi di negeri Ansar. Dan sekarang kita menziarahi Rasulullah itu, makamnya Rasulullah itu dengan ziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Kalau enggak Nabi wafatnya di Mekah, kita mungkin enggak akan pernah ke kota Madinah. Kita mungkin enggak akan pernah berlomba-lomba untuk berziarah ke kota Madinah atau Masjid Nabawi. Tapi karena Allah membersamai Ansor, Rasul membersamai Ansor, akhirnya hari ini beribu-ribu, berjuta-juta orang berbondong-bondong datang ke kota Madinah dan memuliakan penduduk Madinah. Golongan-golongan Ansor itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, 7 turunan malah. Ini artinya mereka juga Allah ridho kepadanya. Apakah mereka berhijrah? Mereka enggak berhijrah. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka bernusrah. Mereka jadi support system. Mereka mendukung, mereka membela, mereka membantu orang-orang, menolong orang-orang yang sedang dalam kesusahan ketika berhijrah. Inilah Muhajirin dan Ansor. Kita ada di golongan walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka seihsan mungkin, sebaik mungkin. Walaupun ada ulama tafsir mengatakan walladzina taba'uhum biihsan ini artinya golongan generasi kedua, tabi'in. Tetapi saya lebih condong kepada penafsiran enggak terbatas kepada tabi'in aja. Karena ayat ini bukan hanya untuk tabi'in, tapi untuk siapapun yang mengikuti Ansor ataupun Muhajirin. Itu ayat yang pertama. Berikutnya coba teman-teman buka surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9.

Surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

ini pun membahas tentang dua golongan tadi. Ayat 8-nya membahas golongan muhajirin. Sedangkan ayat 9-nya membahas golongan ansar. Walaupun enggak disebutkan nama golongan, kalau di sini udah disebutkan kebaikan mereka gitu. Atau inspirasi dari mereka itu apa? Golongan muhajirin itu apa? Orang yang ukhriju min diarihim wa amwalihim, orang yang diusir dari negerinya, dari rumahnya, orang yang dijauhkan dari hartanya. Siapa mereka? Orang yang gara-gara hijrah mengalami ujian dalam hidup. Dijauhkan oleh temannya, diusir oleh keluarganya, keluar dari pekerjaannya, ditinggalkan oleh, bahkan mungkin ada yang gara-gara hijrah ditinggalkan oleh pasangannya, ditinggalkan oleh customernya, ditinggalkan oleh prospeknya, ditinggalkan oleh orang-orang yang potensial dalam bisnisnya. Banyak, banyak ujian yang dia alami, persis seperti kaum muhajirin. Kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kampung halaman. Walaupun kita kasusnya beda-beda, tapi nilainya sama, value-nya sama, sama-sama kehilangan, sama-sama berkorban gara-gara hijrah. Dan kaum muhajirin ketika hijrah pengorbanannya juga enggak ringan, berat sekali pengorbanan mereka. Ada yang hijrah sendiri enggak bawa harta apa-apa. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Dia datang dari Roma, datang dari negeri Romawi ke Mekah, kemudian berdagang di Mekah, jadi orang kaya, konglomerat di Mekah. Punya kebun banyak, punya ternak banyak, punya dagangan ataupun pasar yang banyak, kaya banget di kota Mekah. Begitu dia masuk Islam, lalu kemudian ada perintah berhijrah, dia memutuskan untuk hijrah ke Madinah, maka Abu Sufyan bilang gini kepada Suhaib, "Suhaib, kamu tahu diri ya, dulu kamu datang gak punya apa-apa loh di kota Mekah. Kemudian kami bantu kamu sampai kamu jadi pengusaha sukses, jadi pembisnis sukses, kamu punya harta segala macam. Sekarang kalau kamu ingin ikut Muhammad, udah pergi aja ke Madinah tapi tinggalkan semua harta kamu di sini. Tapi kalau kamu mau tetap di Mekah, kami biarkan kamu dengan harta dan aset-aset kamu. Silahkan pilih." Dia enggak mikir panjang lebar, bentar ya nanti malam aku kasih tahu jawabannya. Enggak, saat itu juga dia memilih, aku memilih Allah dan Rasul. Ambillah harta duniawi itu, aku enggak peduli. Maka berangkatlah hijrah Suhaib Ar-Rumi sendiri jalan kaki. Kendaraan aja enggak punya. Jalan kaki hijrahnya, sendiri. Apa yang dia tinggalkan? Hartanya, rumahnya, kemudian sahabatnya, pasarnya, ternaknya, kebunnya yang nilainya ratusan miliar mungkin. Dan itu produktif. Bukan aset yang pasif, produktif. Kayak kebun misalnya, produktif. Setiap tahun menghasilkan sekian miliar dari panennya. Dia tinggalkan semuanya fi sabilillah. Maka pengorbanan itu adalah inspirasi buat kita yang sedang melalui proses hijrah. Gara-gara hijrah kita kehilangan job. Gara-gara hijrah kita jadi gak jadi kontrak dengan sebuah proyek. Gara-gara terlalu jujur dalam sebuah proyek kita gak dapat tender. Gara-gara hijrah kita gak dapat bonus. Gara-gara hijrah karir kita gak bagus. Gara-gara hijrah kita gak jadi nikah. Ini yang paling berat sih. Hijrah status. Hijrah status kan berarti meninggalkan sebuah hubungan ya. Yang tadinya kita udah punya ikatan, walaupun ikatannya bukan ikatan yang Allah ridhoi, tapi kita kayak udah punya komitmen gitu, kita pacaran, dia pacar, ini pacar gua nih, gak ada yang boleh ganggu nih, dan segala macam, ini cewek gua nih, ini cowok gua nih, kan gitu kan, punya ikatan, tiba-tiba kita hijrah, kita tinggalkan hubungan itu, kita tinggalkan ikatan itu. Dan yang lebih berat lagi, dia pun ninggalin kita, bukan hanya berubah status, malah dia ninggalin kita, kayaknya kita udah gak cocok lagi, akhirnya dia jadian, sama teman curhat kita di kos-kosan. Ini biar semakin dramatis ya, biar pengorbanannya kerasa gitu. Jadi nama teman kita di yang kita sering curhat di kos-kosan atau teman kita yang selalu dengerin kita curhat. Pas sudah jadian, mereka ternyata malah menikah gitu.
ngundang kita. Kebenaran kita anak band, disuruh nyanyi di acara weddingnya dia, kebayang gak sih? Lagunya apa kira-kira? Kau hancurkan hatiku, hancurkan, dan seterusnya. Lagu lama sih, ketahuan generasinya. Anak 2000-an sih, sombong banget 2000. Padahal lebih. Apa tadi? Pengorbanan, meninggalkan sebuah hubungan, meninggalkan sebuah status, meninggalkan seseorang yang kita sayang banget, yang kita udah ngeklik banget, mampu gak? Enggak sih. Makanya kita belajar. Gimana cara biar mampu? Belajar dari muhajirin. Apa yang kita pelajari dari muhajirin? Percaya deh sama janji Allah. Enggak mungkin kita meninggalkan sesuatu terus kita rugi atau sia-sia, enggak mungkin. Ketika kita meninggalkan sesuatu, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu janji Allah melalui lisannya Rasul. Shadaqallah wa shadaqar Rasul. Maha benar Allah dan selalu benarlah Rasul. Sehingga siapa yang meninggalkan satu hubungan karena Allah, dia takut dosa, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Baik dengan orang yang sama atau orang yang lebih baik daripada itu. Gak mungkin yang di bawah standar itu. Misalnya si ceweknya hijrah, ninggalin cowok yang tingginya 3 meter. Anak basket banget gitu kan. Main basket cuma gini doang, gak perlu loncat gitu. Gak mungkin diganti yang setengah meter tuh gak mungkin. Kalaupun diganti yang secara fisiknya mungkin gak sampai 3 meter, 1 meter setengah, 2 meter misalnya. Tapi dari sisi lain dia lebih banyak. Punya kelebihan yang sangat banyak. Dia lebih romantis, dia lebih penyabar, dia ngalah, dia tajir, dia soleh, dia peduli, dia orangnya peka. Banyak kelebihannya, gak haruslah 3 meter, ngapain juga sih susah naik mobilnya. Mungkin dia 2 meter, 1 meter 90, 1 meter 80, standar yang ideal lah ya. Tapi dia lebih dari banyak hal, pasti lebih, gak mungkin kurang. Sama aja enggak, lebih. Itulah yang kita pelajari, belajar iman, belajar yakin sama janji Allah.

Kalau kalian melakukan satu kebaikan, walaupun sekecil biji sawi, kalian akan melihat balasannya. Artinya, Allah berjanji gak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita, sebagaimana Allah gak menyia-nyiakan pengorbanan kaum muhajirin. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Apa yang mereka cari sampai mereka rela berkorban kayak gitu? Ya bataguna fadlam minallah waridwana. Mereka mencari anugerah karunia di sisi Allah dan ridha Allah yang berlimpah. Itu yang mereka cari. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di sisi manusia? La tahzan. Ini bukan masalah keberanian, teman-teman. Pasti kita gak berani, apalagi dengan kasus yang tadi ya. Pasti kita gak berani. Bukan masalah nekat. Kayaknya kita dalam bab ini gak akan nekat deh. Bukan masalah risk taker, suka ngambil resiko. Kita kayaknya di sini pengen yang safety player banget. Gak mau ngambil resiko. Terus apa yang mendorong kita sampai berani mengambil tindakan, meninggalkan sebuah hubungan yang tidak halal, pekerjaan yang tidak halal, lalu kita kayak ngambil resiko yang gak jelas. Apa yang buat kita kuat atau sanggup? Iman. Iman kepada apa? Iman yakin kepada janji Allah. Bahwa Allah gak mungkin ingkar janji. Pasti Allah tunaikan janjinya. Pertanyaannya, janji Allah itu apa? Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Itu ada di akhir surat Ali Imran. Aku gak akan menyia-nyiakan amal kalian. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin wa unsa. Laki-laki ataupun perempuan. Harusnya dari kalian udah cukup. Diperjelas lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kalian melakukan sesuatu karena aku, mencari ridho aku, mencari karunia di sisi aku yang akan ngasih reward ataupun apresiasi buat kalian. Dan apa yang ada di sisiku lebih besar dan lebih baik. Ini nih modalnya muhajirin, teman-teman. Dan Allah ganti, satu demi satu diganti. Tapi puncaknya adalah kaum muhajirin semuanya dijamin masuk surga. Coba bayangin, kurang apa itu? Jadi pas mereka meninggal tuh, mereka meninggal sebagai ahli surga. Kalau kita dihisap dulu, tanya-tanya dulu, man robbuka, bentar apa ya, kemarin baru dipelajari sebelum meninggal. Lupa. Kalau mereka gak usah ditanya-tanya, udah dijamin masuk surga. Gak perlu pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Gak ada hisapnya, surga. Wassabikun as-sabikun. Ulaikal muqarrabun, yang di surat Al-Waqiah, ashabul, bukan ashabul yamin lagi, malah golongan paling depan. Karena mereka sabiqun fid dunya, di dunia mereka duluan dalam kebaikan, di akhirat sabiqun ilal jannah, duluan ke surga. Makanya tadi At-Taubah ayatnya wassabiqunal awwalun. Al-Waqiah wassabiqunas sabiqun. Maksudnya apa? Wassabiquna fid dunya fahumus sabiquna ilal jannah. Yang di dunia lebih dulu kepada kebaikan, maka nanti di akhirat lebih dulu ke surga. Itu maksudnya wassabiqunas sabiqun. Dua kali kata sabiqun. Dalam hubungan suami istri, siapa di antara suami istri ini yang duluan masuk surga? Lihat aja ketika ada masalah di antara mereka berdua. Siapa yang pertama ngajak damai? Suamikah yang makan yuk, gak dirit. Ke mall yuk, langsung dirit. Ini aku ada rezeki sedikit, kamu mau beli skincare? Ya udah. Nah, berarti siapa yang pertama ngajak damai? Suaminya, maka dialah sabiqun as-sabiqun. Istrinya mau gak diajak damai? Mau, berarti dia ashabul yamin. Kalau istrinya gak mau diajak damai, ashabul shimal. Kalau dia mau diajak damai, baik berarti. Cuman bukan dia yang inisiatifnya, berarti dia golongan kanan. Yang inisiatif, golongan depan. Berarti suaminya duluan. Tapi gonta-ganti Ustaz, lihat aja siapa yang lebih sering. Sampai akhir hayat mereka berdua, siapa yang lebih sering? Sehingga kalau misalnya terjadi konflik antara kita dengan teman, dengan pasangan, dengan orang lain, maka yang kita lihat bukan siapa benar, siapa salah. Yang kita pertahankan bukan ego, tapi yang kita perjuangkan, saya pengen ke surga duluan. Wassabikun asabikun. Buang egonya, gak apa-apa kita berkorban dengan ego sedikit. Itu muhajirin. Berkorban dengan ego kita. Ya udah deh, gak apa-apa, berat sih ego itu. Kayak gengsi banget gitu, mau
apa nyapa duluan, saya nggak ngerasa bersalah, ya udah kasih maaf. Kalau kita merasa bersalah, minta maaf. Antara dua, kalau merasa bersalah minta maaf, kalau nggak merasa bersalah kasih maaf. Yang penting islah, maka dia yang sabiqun. Itu muhajirin, mereka berkorban. Pengorbanannya harta, pengorbanannya fisik, pengorbanannya perasaan. Tiga jenis pengorbanan. Ba'sa dorra zulzilu. Massathumul ba'sa. Apa itu ba'sa? Ujian fisik. Wadharra. Dharra ujian harta. Wazulzilu ujian perasaan. Hatta yakular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Intinya tiga ujian itu mereka lalui dalam proses hijrah, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita hijrah kita kayak langsung mulus gitu, enggak. Atau ketika kita hijrah ada masalah terus kita panik, katanya Allah bantu kok, saya baru berhijrah udah dapat masalah. Emang kayak gitu skenarionya, SOP-nya gitu dulu. Hijrah ujian lalu kemenangan. Kemenangannya itu panjang, kemenangannya itu besar, tapi harus melalui fase ujian, namanya ibtila. Sampai Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, ayyuhuma khair atau ayyuhuma afdal? Ayyubtala aw yumakkan? Kata Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala, fa innat tamkin ba'dal ibtila. Mana yang lebih utama, kita tuh diuji atau dikasih kemenangan, kata muridnya. Kata Imam Syafi'i, enggak ada kemenangan dan kemudahan tanpa ujian. Sesungguhnya kemudahan itu adalah hasil dari kesabaran dalam ujian. Jadi tetap diuji dulu. Dan itu berlaku kepada, bukan hanya kepada kita ya. Jangan suuzon, apa maunya Allah dari saya? Kok cuma saya doang yang diginiin? Enggak, Bilal juga digituin. Khabbab juga digituin. Siapa lagi? Tadi Suhaib juga digituin, Ali bin Abi Thalib aja digituin juga, hijrah sendiri. Bahkan Rasulullah pun demikian. Kurang sempurna apa Nabi? Sehingga kita ngerasa, saya gak pantas diginiin sama Allah. Nabi kurang sempurna apa? Emang kayak gitu sunnatullahnya, SOP-nya tuh kayak gitu. Ujian, maka kemudian kemenangan. Ujiannya berapa lama Ustaz? Cuma sebentar, proses dari Mekah ke Madinah. Cuma segitu ujiannya. Sampai di Madinah, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Puncaknya, Fathu Makkah. Di dunia. Setelah Fathu Makkah, Futuhatin Kathirah. Kemenangan, pembebasan-pembebasan negeri yang sangat banyak. Ada yang jadi gubernur di Syam, ada yang jadi gubernur di Mesir, ada yang jadi gubernur di Irak, ada yang sampai ke Palestina, ada yang dikuburkan di bawah Konstantinopel yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, ada yang jadi khalifah atau presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ulama ke Yaman. Mereka tersebar dan semuanya sukses karirnya. Dan semuanya berkontribusi dalam dakwah Islam. Hasil apa? Kemenangan dari proses hijrah. Jadi la tahzan teman-teman, hijrahlah, apapun bentuk hijrahnya, status, karir, penampilan, hijrah. La tahzan, Allah membersamai kita kok dalam hijrah. Itu kan ayat itu turun dalam proses hijrah kan? Kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu kapan turunnya? Dalam perjalanan hijrah. Ketika Nabi berdiam atau bersembunyi di dalam Gua Tsur, kemudian dikepung sama musuh, Abu Bakar dalam keadaan khawatir, Nabi bilang kepada Abu Bakar, la tahzan ya Abu Bakr, innallaha ma'ana. Abu Bakar, sahabatku, jangan khawatir, jangan sedih, Allah bersama kita. Akhirnya Allah membersamai Nabi dan Abu Bakar dengan berbagai macam keajaiban. Tiba-tiba ada laba-laba bikin sarang di mulut gua. Memang ada ulama mengatakan ini berita yang tidak kuat riwayatnya, tetapi secara fadilah kita mengambilnya. Karena ada ulama mengatakan itu ada riwayat. Laba-laba membuat sarang di mulut gua. Sehingga musuh mengira gak mungkin ada orang ngelewatin masuk ke dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba. Kalau sarangnya masih utuh berarti gak ada orang di dalamnya. Kemudian merpati bikin kayak tempat kayak sarangnya juga di mulut gua. Gak mungkin orang masuk ke dalam gua tanpa mengusik merpati dan anak-anaknya. Berarti gak ada orang di dalam gua. Kemudian setelah mereka keluar dari gua, siapa yang ngejar mereka? Surakah bin Malik. Yang pengen ngejar mereka malah melindungi mereka. Allah balik hatinya dari yang memusuhi Nabi malah menjadi pembela Nabi.
Artinya ketika kita hijrah, Allah bisa aja mendatangkan musuh jadi pembela. Orang yang jauh jadi dekat, orang yang gak kenal jadi kenal. Yang tadinya amit-amit sama kita tiba-tiba punya perasaan sama kita. Itu bisa banget buat Allah gitu. Maka apa yang gak mungkin bagi Allah, teman-teman? Cara untuk dapetin hal yang gak mungkin atau yang mustahil itu, cobalah cari ridho Allah untuk membuka keajaiban-keajaiban dalam hidup. Caranya hijrah. Hijrah perilaku. Gak marah-marah lagi di jalan. Gak apa nendang mobil orang, mukul mobil orang pakai kunci apa misalnya. Hijrah perilaku, karena ini udah mulai jadi fenomenal yang meresahkan di bangsa kita. Ada aja di jalan, ribut, mukul, ujung-ujungnya saya minta maaf, tanda tangan. Ini kan perilaku yang gak keren lagi ya. Nah ini kita hijrah pelan-pelan. Suami dengan istri, hijrah apa? Saya selama ini orangnya plain, lempeng, datar. Sekarang saya pengen hijrah jadi orang yang romantis. Suami kepada istri, selama ini saya tuh sama istri tuh gak sabaran, suka marah-marah. Sekarang saya pengen jadi orang yang mengalah. Istri kepada suami, selama ini saya sama suami itu suka sering ngambek. Kalau lagi ngambek saya online tapi WA gak dibaca-baca berapa hari. Sekarang kalau suami saya nge-WA langsung saya baca. Dia belum WA aja saya buka terus. Ini namanya hijrah perilaku. Pokoknya hijrah deh, gak usah khawatir. Gak akan rugi kita hijrah tuh. Saya selama ini orangnya dendam banget, nyimpen banget. Kalau luka itu lama, sampai trauma, luka masa lalu itu gak bisa dilupain. Hijrah, maafin. Gak akan rugi kok kita kalau hijrah. Hijrah, berubah. Apa yang kita anggap kayaknya tahun lalu masih jadi masalah, coba tahun 1445 Hijriah ini kita jadi muhajirin, berubah. Kita mungkin gak bisa berubah total 100%, tapi makanya setiap tahun kita refresh lagi, kita bahas lagi supaya ada proses berubah yang lebih baik. Kemudian golongan yang kedua di ayat 9, orang Ansor. Apa inspirasi dari golongan Ansor di ayat 9? Banyak. Pertama, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansor.

0: Suatu ketika Nabi lagi duduk bersama dengan geng muhajirin di Masjid Nabawi. Ini tolong difahami makna geng ya, bukan gangster. Nanti ramai lagi, Ustaz mengatakan muhajirin gangster. Geng artinya kelompok, komunitas ya, perlu ada catatan kaki. Nabi lagi duduk bareng teman-teman muhajirin, terus Nabi bilang gini, akan lewat di depan kita seorang laki-laki min ahlil jannah. Dia itu ahli surga. Dijamin masuk surga. Orang-orang muhajirin mendengar itu gak ngomong, kan kami juga ahli surga. Gak ngomong gitu, ini saking humble-nya orang muhajirin. Coba kita kalau di antara mereka. Ya Rasul, kami maksudnya. Kan orang muhajirin dijamin surga juga kan? Tapi saking low profile-nya mereka, pas Nabi bilang, tunggu ya bentar lagi ada ahli surga yang lewat. Ada laki-laki yang lewat dan dia itu ahli surga. Kaum muhajirin nunggu. Lewatlah seorang laki-laki Ansor. Gak dikenal namanya, setelah cerita ini baru muncul namanya. Namanya Abu Talha. Tapi sebelumnya dia gak punya nama karena gak ada sahabat yang kenal. Laki-laki Ansor lewat. Pas dia lewat, sahabat nanya, itukah ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Mereka kagum, Masya Allah beruntung banget dia, beruntung banget dia. Hari kedua, gitu lagi duduk bareng dengan mereka, muhajirin. Nabi bilang, tunggu ya bentar lagi ada laki-laki lewat dan dia itu ahli surga loh. Mereka nunggu, mana. Lewat lagi laki-laki yang sama, itu ya Rasulullah, ya kata Rasulullah. Hari ketiga gitu lagi, itu ya Rasulullah, ya kata Rasulullah. Akhirnya salah satu di antara muhajirin ini, ada muhajirin junior. Muhajirin junior di sini artinya dia tin, ABG, anak remajanya muhajirin. Namanya Abdullah bin Amru bin As, anaknya Amru bin As. Mungkin usianya masih 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, masih SMP lah. Tapi anak SMP di zaman dulu itu belajarnya pengen dapat surga, bukan pengen dapat ijazah. Beda ya madrasah Nabi sama madrasah kita ya. Madrasah Nabi belajar untuk masuk surga. Kita belajar untuk masuk kampus. Dua-duanya bagus, tapi beda level. Kita gak menjudge siapapun, karena itu prinsip dakwah saya. No judgment, respect to other. Cuman levelnya beda nih. Kalau madrasah mereka belajar untuk masuk surga. Nah, Abdullah bin Amru bin As, anak muda yang usianya belasan tahun ini, pergi ke ngikutin laki-laki Ansor tadi sampai ke rumahnya. Terus dia bilang, ya Fulan, saya lagi ada masalah di rumah sama bapak saya. Boleh gak saya nginap di sini 3 hari? Oh ya boleh. Nginaplah di situ. Jangan menghakimi sejarah ya. Kok dia bohong? Karena kita gak tahu detailnya. Cuman kurang lebih teks bahasanya kayak gitu. Aku ada masalah dengan ayahku, boleh gak aku nginap di sini 3 hari? Oh ya boleh. Nginaplah di situ 3 hari. Pas udah nginap, dia tuh mulazamah. Mulazamah itu apa ya? Membersamai laki-laki Ansor kemanapun pergi. Malam dia di rumahnya, dia perhatikan. Sholat tahajud gak ya nih orang? Malam-malam ternyata laki Ansor ini gak sholat tahajud. Tapi ini bukan dalil bahwa, oh kalau gak tahajud bisa surga juga sih. Sama dengan saya kalau gitu. Bentar. Kan masing-masing punya kelebihan ya. Kelebihan laki-laki Ansor ini memang bukan ibadah tahajudnya. Dia gak tahajud. Dia bangunnya subuh. Karena itu standar menurut mereka. Kalau kita subuh kan prestasi ya. Kalau mereka kan subuh tuh standar gitu. Aku hari ini subuh. Prestasi. Kalau mereka subuh ya biasa aja sih. Kalau kita yang biasa aja itu duha. Dijama sama subuh itu biasa. Hari ini lu sholat. Sholat duha sama subuh. Oh ya bagus. Hari lu sholat, gue subuh tadi berjamaah. Wah keren banget lo. Kita subuh berjamaah itu prestasi. Mereka subuh berjamaah biasa. Tahajud baru prestasi. Orang ini cuma bangun sholat subuh, udah gitu. Seharian diikuti, enggak yang istimewa banget sedekah ke fakir miskin. Enggak. Orang ahli ilmu, enggak juga. Seorang yang punya amalan rahasia, enggak. Diperhatikan 3 hari, gak menemukan sesuatu yang istimewa pada laki-laki Ansor. Sampai akhirnya Abdullah ini penasaran langsung nanya, ya Fulan, maaf ya sebetulnya saya gak punya masalah dengan rumah saya, dengan ayah saya. Saya cuma cari alasan biar bisa membersamai kamu 3 hari. Soalnya kata Nabi kamu itu ahli surga. Saya pengen mempelajari apa amalan istimewa kamu sehingga kamu jadi ahli surga. Tapi saya gak menemukan apa-apa. Maaf saya gak mau ini, tapi ya gak ada, gimana dong? Dialognya gak gitu sih, itu storytelling saya aja. saya enggak menemukan gitu. Yang tampak tuh enggak ada. Apa sih amalan rahasia kamu sehingga kamu ahli surga? Saya pengen jadi kayak kamu. Laki-laki ini bilang, ya enggak ada, saya kayak apa yang kamu lihat. Kalau kita, rahasia dong itu. Enggak ada, saya enggak punya apa-apa. Coba diingat-ingat lagi kira-kira apa yang kamu selama ini masih jaga, sesuatu yang kamu jaga dari kebaikan. Oh mungkin ini ya kata dia, apa? Saya itu enggak pernah iri kepada orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat, saya jadi orang yang duluan bersyukur sebelum dia. Kalau orang lain dapat musibah, saya menjadi orang yang duluan sedih sebelum dia. Sehingga sebelum tidur saya selalu berdoa, ya Allah, segala puji bagimu, maha suci engkau, atas nikmat yang engkau berikan kepada saudaraku, tetanggaku, sahabatku hari ini. Aku bersyukur kepadamu ya Allah untuk nikmat yang engkau berikan pada dia. Ya Allah, ada saudaraku, ada sahabatku, ada tetanggaku yang dapat ujian, mudahkanlah urusannya ya Allah. Berikanlah dia jalan keluar, berikanlah dia kemudahan ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah. Jadi kebaikan dia itu adalah yuhibbun wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Inilah alasan dia menjadi ahli surga. Amalan batin, teman-teman. Amalan batin. Makanya ada hadis yang paling banyak ahli surga itu adalah orang yang polos. Saya lupa teks hadisnya, tapi terjemahnya orang yang paling banyak masuk surga itu orang yang polos. Maksud orang yang polos ini apa? Orang yang hatinya itu gak ada aneh-aneh. Gak dengki, gak iri, gak ego, gak sombong, gak individualis. Pokoknya dia orangnya tuh legowo banget, syarhus sadar banget, lapang dada. Maafin, bersyukur kalau orang dapat nikmat, enggak iri kepada orang lain, enggak juga bersyukur kalau ada orang dapat ujian, enggak dengki sama sekali. Itulah amalan orang Ansor, sehingga orang Ansor ini dijamin masuk surga. Dia sangat baik kepada orang lain dalam hatinya. Dan kalau ke orang lain aja kayak gitu, apalagi kepada orang dekat. Orang tua, pasangan, saudara, anak, tetangga. Jadi kalau yang jauh aja bisa dapat kemuliaan kayak gini, apalagi yang dekat. Jangan berpikir, ntar orang lain yang saya harus lapang dada siapa aja ya? Follower, netizen. Jangan jauh-jauh yang gak kita kenal, mulai yang dekat dulu aja. Bisa gak kita gak punya rasa iri, dengki kepada saudara kandung atau saudara tiri kita, saudara darah kita. Dia mungkin pas mudik bawa kendaraan yang lebih bagus. Dia mungkin karirnya udah lebih melesat. Dia mungkin A, B, C, Z segala macam. Kita gak iri. Itu tuh amalan batin loh. Itu ansor banget itu. Gak iri kepada orang lain. Sama dengan kepada teman. Nilainya lebih bagus, karirnya lebih bagus. Apalah. Atau kita dengan kelompok yang berbeda. Kita nih komunitas kan banyak komunitas nih. Komunitas itu ternyata achievement-nya bagus, mereka berprestasi, mereka bikin proyek besar, kita belum mampu. Ya kita enggak dengki sama mereka. Ah itu kebetulan aja. Enggak dengki. Kita alhamdulillah ya mereka bisa bikin proyek hebat. Masya Allah semoga nanti kita bisa kayak gitu juga. Itu namanya bukan dengki, itu namanya ghibtah. Menginginkan kebaikan yang sama tanpa kehilangan kebaikan itu dari orang lain. Itu enggak apa-apa. Jangan sampai kita berkompetisi antar kelompok, antar suku, antar ormas, antar komunitas, antar golongan mazhab dakwah segala macam dengan kedengkian. Kita melakukan amalan zahir tapi batinnya bermaksiat. Gimana kita menjadi orang Ansor? Orang Ansor itu enggak ada rasa dengki sama sekali kepada muhajirin. Itu kelebihan Ansor. Yang kedua, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini juga hebat banget sih dari Ansor. Apa itu? Ithar. I-T-S-A-R. Ithar. Apa itu Ithar? Ithar itu mendahulukan orang lain untuk memberikan bantuan dengan sesuatu yang kita butuhkan. Itu Ithar. Jadi dalam bersedekah itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka nanya sedekah itu ngasihnya apa? Jawabannya, kulil af. Berikanlah yang lebih. Itu tingkatan pertama dari sedekah. Memberikan yang lebih. Kelebihan baju kayaknya banyak banget daripada gak muat di lemari. Kasih ke orang lain. Kelebihan makanan bagi-bagi dengan orang lain. kelebihan rezeki, kita sedekah pada orang lain. Itu sedekah level 1, memberikan al-afwu yang lebih. Level 2, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Memberikan yang disukai. Kalau tadi yang lebih, yang kita juga gak terlalu butuh. Kalau yang kedua, yang kita sukai, yang jadi kesayangan kita nih, yang kita selalu andalkan, itu yang kita berikan. Itu level 2. Level 3 yang paling tinggi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, memberikan yang dibutuhkan. Memberikan yang lebih, memberikan yang disukai, memberikan bahkan yang dibutuhkan sampai berkorban. Itulah ansor. Kita mungkin masih level al-afu, memberikan yang lebih. Itu aja masih susah gitu. Nanti siapa tahu suatu saat kepake jilbab ada 100. Udah kayak outlet jilbab, 100 jilbabnya dijajar di lemarinya. Lemarinya itu satu lemari gede, bagian suaminya tuh dinyempil di bawah paling pojok. Sisanya punya istrinya. Ya wajar sih, karena perempuan kan butuh lebih banyak pakaian ya. Biar gak ngambek, banyak pakaiannya kan. 100 yang dipakai mungkin 10, ada 90 lebih kan. Mah, kayaknya jilbab mama yang ini gak pernah kepake deh, udah 2 tahun papa lihat gak keluar-keluar dari lemari. Udah kasih aja ke adiknya mama kek, kakaknya mama kek, siapa gitu. Enggak kok, bisa aja nanti suatu saat kepake. Ini sih sebetulnya kepake ini acara ini, cuma belum ada acaranya aja. Gitu kan? Jadi level afu aja, memberikan yang lebih aja, kadang-kadang kita masih susah. Apalagi level memberikan yang kita suka. Apalagi level memberikan yang kita butuh. Ansor levelnya memberikan yang mereka butuh. Salah satu contoh ekstrimnya adalah suatu malam seorang laki-laki muhajirin baru datang dari perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki sendiri. Setelah beberapa hari dia perjalanan, dia belum makan, dia cuma minum aja, lemes banget, capek banget. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya lapar, saya lemah, saya gak ada tempat berlindung, saya baru datang dari hijrah. Kemudian Nabi bilang, ya udah coba cari makan di rumah istri-istri saya. Akhirnya dia pergi ke rumah-rumah istri Nabi, balik lagi ke masjid. Ya Rasulullah, saya udah datang ke rumah istri-istri Nabi. Terus gimana dapat makanan? Gak ada, di rumah istri Nabi gak ada makanan. Saking prihatinnya Rasulullah, di rumah istri beliau gak ada satupun yang menyimpan makanan. Sederhana banget hidup Nabi. Akhirnya Rasulullah bilang, ada gak di antara kalian wahai orang-orang Ansar yang mau menjamu dia di rumahnya malam ini? Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar langsung angkat tangan. Itu gak nunggu lama loh. Misalnya di sini ada yang musafir ya dari luar kota. Terus ustadznya bilang, ada gak yang mau bantu dia tinggal di kos-kosannya malam ini? Gitu kan kita, termasuk saya ya. Kita selevel sih, sama-sama masih mikir gimana. Siapa tahu ini adalah modus penipuan, bla bla bla gitu kan. Kalau orang Ansar gak mikir, langsung angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, akhirnya mereka dipersaudarakan. Kamu saudaranya dia, bawa pulang ke rumah. Ternyata laki-laki itu bukan orang yang lebih. Orang yang kurang, orang miskin. Pas sampai di rumah, rumahnya kecil, dia disuruh tunggu di luar rumah dulu karena gak bisa masuk, rumahnya kecil. Dia tanya ke istrinya, wahai istriku, ini adalah tamunya Rasulullah baru hijrah. Janganlah engkau tadakhir itu jangan kamu simpan sesuatu. Keluarkan semua untuk dia. Jangan ada yang kamu simpan, sebutir beras pun jangan kamu simpan. Keluarkan apa yang kamu punya di rumah, keluarkan untuk menjamu laki-laki muhajirin yang baru hijrah dan dia kasihan belum makan. Istrinya bilang, wahai suamiku, gak ada apa-apa di rumah. Apa yang mau disimpan? Gak ada apa-apa di rumah, cuman sepotong roti. Itu pun jatah makan malam anak-anak. Dari siang mereka belum makan, nunggu ayahnya pulang. Kebayang gak perasaan ayah dan ibu? Kalau jatah makan kita masih bisa nahan lapar ya. Tapi jatah makan anak-anak kita yang tadi siang belum makan. Kalau tadi siang udah kenyang, ini cuma makan malam doang untuk syarat doang, habit. Padahal gak lapar-lapar banget, oke. Ini siang belum makan anak-anaknya. Mah lapar, tunggu ya. Ayah belum pulang, tunggu ya nanti kita makan bareng ayah. Oh iya, pas ayahnya pulang pala girang kan. Ayah pulang kita makan. Kata suaminya, istriku boleh gak kamu ajak anak-anak tidur? Kalau mereka udah tidur, nanti keluarkan makanan itu, matikan lampu, biar kita pura-pura makan dan dia makan dengan nyaman, gak merasa gak enak. Gimana respon istrinya? Insya Allah, sam'an wa ta'atan, kita ikut kepada amanah Rasulullah. Kita akan bermalam dalam keadaan lapar malam ini. Bahasanya bukan gitu, kita akan melipat perut kita malam ini, kata istrinya, bayangin. Kita akan natwi butunana hadhil laylah, kita akan melipat, akan menyetrika perut kita malam ini. Arti melipat apa? Lapar banget. Karena kalau laparnya dikit gak perlu dilipat. Duduk tegak juga masih bisa nahan lapar kan? Kalau udah laparnya agak berat dikit, gini. Lebih berat lagi, lapar banget sampai gini, dilipat. Itu artinya lapar banget. Begitu istrinya mendengar kata suaminya, boleh enggak makanan itu diberikan ke tamu, anak-anak diajak tidur, kata istrinya, kita akan melipat perut kita malam ini. Oke, baik suamiku. Enggak oke sih, baik suamiku. Ya, kita kasih. Enggak ada protes sama sekali. Ini ansor nih. Minadz dzakari wal unsa, laki-laki, perempuan sama. Ansor itu keren banget sih emang. Levelnya emang ngeri. Kita mungkin belum selevel itu, kita cuma ngambil contoh ekstrim, tapi minimal kita mencoba untuk meniru sebagian kecil aja dari mereka. Berkorbannya suami kepada istri, berkorbannya istri untuk suami, berkorbannya orang tua untuk anak, berkorbannya. Jadi banyak sekarang ayah yang kadang-kadang saking emosinya anaknya dipukul. Kenapa gak berkorban sedikit untuk anak, gak usah emosi, sabar, mengalah demi anak dan seterusnya, lapar dikit gak apa-apa demi anak. Itu kan ansor, dan itu jihad yang luar biasa ketika kita rela berkorban untuk orang lain yang kita juga butuh. Gak usah jauh-jauh orang lainnya, yang di rumah kita aja dulu. Atau kalau di jalan tuh berkorban, jalan deh kamu duluan gak apa-apa. Cuman berkorban sekian detik. Gak, wah, mobil apa penguasa jalan A sama penguasa jalan B, dua-duanya beda merek tuh, dua-duanya kayak lomba siapa yang masuk duluan. Akhirnya rame ngeluarin pistol, ternyata airsoft gun. Kan ini kan gak ada ansor-ansornya ya. Gak ada yang mau ngalah kan? Ansor tuh ngalahnya segitu.
1: Terima kasih telah mendengarkan 91,2 Langkisau FM.